0: son of Indonesian people.
1: English itu English.
0: In English please. Atau
1: English.
0: Dapat suara jadi silakan saja Anda request lagu barat saat ini ya. Boleh request lagu barat yang semangat, tapi sekali lagi semoga ada karena ini tidak kita semua masukin karena memang
1: berat
0: kapasitas berat, ya. Ya. Lagu barat itu sekali berat nih.
1: Ya.
0: Mikir pakai bahasa Inggris isi komputer lagi.
1: Bener, bener ya teman. Bener kan weh.
0: Jadi terlengkap KBTI-nya.
1: Lain urangna can komplit terima lungsuran dari TRL na. Tapi yang pasti yang request lagu Indonesia juga mangga. Mangga boleh masih tetap kita tampung. Cuman ya, kita punya spesial program di hari Rabu ini, kita banyak memutarkan lagu barat di acara Rabu Barat gitu. Dan sertakan juga kalau Anda request, mungkin Anda punya satu kenangan tentang video klip lagu barat nya, mangga cerita sama kita. Urang mah terngiang-ngiang euy ka video klipna ieu misalkeun. Lamun urang misalkeunnya ka video klipna Agri Kid Joe anu everything about you. Tanya kunaon? Si eta teh aclok-aclogan di leuhur pasir pantai, Wan. Kalau teuing euy, kalau teuing teh mah nya.
0: Nya teu keren.
1: Eta we anu doci atuh nu doci, doci.
0: Doci naon mana?
1: Doci teh urang inget terngiang-ngiang nya si doci teh eta teh dagang doclang.
0: Doni Doci
1: ya. Kamari siaran si Doni.
0: Sok sama suara tapi sekali lagi ya, kalau ada kita puterin. Ini ada Johan Tasik juga nih. Metallica senang yang lumana we lah. Salam ke penyiar Radio Bandung seperti Kang Elmi, Kang Wanda, Kang Awong, Kang Ijan sehat selalu.
1: Dan Mang Johan mawan radio nanti dua isuk-isuk di urang nya. Lamun teu rame kasih Awong ka Fox. Sanggeus diurang kasih ijan Fox oge. Eta teu naon.
0: Sok cerita aja sekalian request lagu barat, lagu Indonesia juga boleh. Video klip yang apa?
1: Kaingat-kaingat lah.
0: Iya.
1: Terngiang-ngiang. Ya nomornya 0811221051 tidak berubah dan alhamdulillah streaming kita juga sudah kembali lagi normal, sahabat. Ada Kang Uten di Gambir. Assalamualaikum, Dok Gacor. Waalaikumsalam. Uncle Wanda, Uncle Elmi. Oh, Uncle yes. Uten juga bagaimana?
0: Grandpa, Grandpa Uten is Grandpa.
1: Wah, tuh ieu mana teh? Grandpa tuh ieu mah. Uu. Uten gua. I'd like to request a song John Skada, Angel.
0: Enggak ada ini teh Kang Uten nya.
1: Sia, sia tuh Kiss from a Rose eta teh Kiss from a Rose teh original soundtrack na ti Batman kasarung.
0: Ah, eta aya Kiss from a Rose mah ya.
1: Sisil we sisil.
0: Hah?
1: Sisil.
0: Kumaha?
1: Sieul.
0: Sieul.
1: Sieul. Jadi manehna teh Wan ejeung ngarapetkeun pipa.
0: Eta mah
1: sieul. Sieul nah kitu teh. Sarehat di waraga kaki sedaya friend of Iswara tur thank you. Sem-sem for Grandpa Uten. Grandpa. Si Wanda atau urang mah teu wani urang mah uu nyebut uu.
0: Uu teh naon
1: atuh? Wa, wa. Yu, yu bahasa Inggrisnya yu.
0: Ini ada juga siapa
1: Bisma, ini? Bisma.
0: Bisma ya. Good morning Kang Elmi, Kang Wana, Good Bisma morning. From Balikpapan. Yesterday is time to wish West Song.
1: West Song.
0: I want not West Song but English song from 10 to 5 I will fly.
1: All right.
0: 10 to fly I will fly.
1: All right.
0: Keep spirit,
1: spirit. Eh mana spirit tuh?
0: Tetap nyerang ya. Dan never give up for listeners. Thank you.
1: Not listeners, not listener. Sahabat suara.
0: Yes, yes.
1: Sahabat suara. Wah, Jasep.
0: Panjang ya.
1: Jasep Kopo. Rabu.
0: Absen sih bang, absen KB.
1: Rabu Barat, nang. Pami ayah play Muse.
0: Jadi pilihkannya misalnya, anu ya tayah ya.
1: Sing for absolution.
0: Tawa, anu hysteria, weh hysteria.
1: Pami ke ayah mah, Let Down. Ah, di Radiohead. Oke lah, isi mere-mere-mere iya. Salam sehatna Kang Omang Wanda, Mang Elmi, Ahendra, Cing Sarehat, amin. Salam absen mah Kang Mas DC dan Ibu DC Bandang, Tono Pasir Honje, Ibe Ciwidey, Atan Parabot Ciwidey. Sehatan mana? Parabot Ciwidey. Ajay Juragan Kapas, Arabel Ciu, Tehnia Cibodas Lembang, Kang Evi lucu, Kang Evi teh orang nagrek ya. Teh Ani LE, Pak Budi Kapolsek Cimaung, Riki Cimahi, Bang Dante Bluebird, Kang Firman, Dani Pitak, Pak Dokter Biben, Wah, Kang Dokter Biben enak ngelalap euy. Sigit Jepang, Atek, Bahemen, Johan Tasik, Tami, Tisa, Nuansa, Cici Alek, Nutos Masihan Pencerahan. Bade di absen sedayana bila amang capek makanan nuhun mang. Tenan naon urang mah maca kudu.
0: Iya. Asep itu tayo ge nu radio eta eta taya aja. Radio eta pilihanna nu klip, kemudian Fake Plastic Trees, High and Dry. Jadi geus bius nu histeria aja urang dipilihkeun nya.
1: Ya baik kalah. Lah
0: dipilihkeun.
1: Aya we nu aya nu aya.
0: Nu aya we. Naon nu aya na?
1: Nu aya na naon eta?
0: Naon bius aya, bius mah tapi enggak tahu.
1: Radiohead, Radiohead ada klip.
0: Awak kripe. Radio eta nu Muse we dipilih keuna nya. Heeh. Kan Muse mah ari teh histeria.
1: Histeria.
0: Kan histeria teh histeris kitu nya. Histeris kan?
1: Histeris naon?
0: Histeris mun ningali jalan-jalan di kota Bandung teh histeris mi.
1: Oh, komo dicadas ayeuna tah histeris di tengah-tengah keur dicor.
0: Oh, eta mah kieu
1: PRT, PRT. Ya, di tengah-tengah tuh warna enawan, waduh macet nawan, berang
0: kerek sore. Cuma menghambat lalu lintas, cuma di tengah-tengah kota Bandung, mereka itu kadang gampang mah di El Hotel.
1: Oh, etama tuh titik awal sempurna,
0: awal.
1: Etama, lamun orang badai

0: deket
1: kemana-mana ya.
0: Insya Allah itu ayah kaciwi deh mah jauh. Oh, aduh deket aduh di pusat kota mah. Ya tapi darah deket 50 meter dari Jalan Braga ya. Kemudian 10 menit dari stasiun Bandung, 2 menit ke SD Banjarsari.
1: Ya.
0: Tinggal mentas. Dan ini nyaman banget kalau Anda menginap di L Hotel Bandung, sahabat suara ya. Nah, untuk informasi lebih lanjut dan reservasi hubungi saja 022-423-2286 atau 0877-7677-0067 dan follow Instagramnya @lhotelbandung, sahabat suaranya.
1: Yeah.

0: Indonesia. Iswara.
1: Aduh, mama yo. Sapu perut sakit sekali nih. Macam ada orang baku pukul ya di dalam.
2: Kebiasaan. Kok pasti makan sambal jam 2 pagi lagi toh?
1: Saya cuma makan mie goreng campur dabu-dabu saja ya.
2: Astaga. Itu kok bukan makan itu. Kok sedang uji nyali. Perut kosong makan sambal. Sini saya obati. Tinggal pakai air panas, kunyit, bawang, kopi, sedikit merica, beres.
1: Kok yakin ini obat? Bukan bumbu ayam geprek?
2: Sudah. Kok minum saja dulu.
1: Saya bisa ketemu nenek moyang kalau itu. Oh iya. Mending saya ke puskesmas dan ikut cek kesehatan gratis dari pemerintah.
2: Hah? Cek kesehatan gratis?
1: Iyo. Jadi, walau kau rasa sehat, harus tetap cek. Semua usia bisa periksa langsung di puskesmas dan daftar di aplikasi Satu Sehat Mobile.
2: Yang dicek apa saja itu?
1: Lengkap. Tekanan darah, gula darah, sampai kesehatan jiwa.
2: Waduh, kesehatan jiwa juga. Jangan-jangan saya langsung tidak lolos.
1: Cek kesehatan gratis, periksa hari ini. Sehat di masa depan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
4: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 105,1 FM di Suara Bandung. Suara warga Indonesia, sahabat suara, si Kenyet, Kenyet bukan masih si Kenyet. Kenyet. Mane si Kenyet ini?
1: Halo, si Kenyet, Kenyet.
0: Sebuah lagu dari Muse dengan Hysteria. Yes. Anda akan histeris ketika melihat sesuatu yang takjub, jawabannya.
1: Oh iya.
0: Sesuatu yang luar biasa, betul?
1: Betul.
0: Takjub akan takjubnya.
1: Takjub-takjubnya sesuatu akan lebih takjub kepada sesuatu yang itu akan menjadi takjub diri Anda.
0: Bahkan nama kamu histeris kan melihat sesuatu yang wah gitu ya. Nah, ini juga Anda akan takjub, sahabat suara, kalau Anda bisa menginap di Hotel Indigo Bandung Dago Pakar.
1: Kenapa takjub?
0: Wan, ini tema madu-madakan ya. Keindahan alam dengan kemewahan modern, Wan. Dipadu-padankan itu, Wan. Hey, Wan. Mulai dari lobbynya dengan desain mempesona, Wan. Asup teh, Wan. Ah, neighborhood story.
1: Oh, atuh, story-nya.
0: Neighborhood. Story kamarnya itu juga yang nyaman, Wan. Pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan dan merakpak, Wan.
1: Ya,
0: terdapat ada juga berbagai fasilitas yang memanjakan, sahabat suara. Ada kolam renang hangat infinity dengan pemandangan spektakuler, Wan. Spektakuler, Wan. Infinity itu apa, Wan?
1: Infinity itu tanpa batas.
0: Jadi sih gak lebar saya dah tata. Sih gak dibungi Pak Ardi. Terus sebelah lah.
1: Saat apa? Palungan ya,
0: tata. Fitness center yang buka 24 jam serta kancil klub untuk anak-anak, sahabat ya. Lengkap ya pengalaman sahabat suara dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge. Dan liburan sahabat suara semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Ada Karbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Ada juga Vinyl. Di sini sahabat suara bisa menikmati kreativitas mixologi dari para mixologis ternama. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut hubungi ke telepon 022 87 80 6688 atau follow Instagramnya @hotelindigo_bandung atau kunjungi websitenya hotelindigo.com/bandung.
1: Yes, sahabat suara. Kita bacain lagi yang sudah masuk, karena Fahri Camplas nih, Mang Wanda, Mang Elmi, Fahri di Setiabudi, suara seru. Lagunya Vertical Horizon.
0: Horizon, ya? Vertical Horizon atau Wan.
1: Vertical Hotel Horizon.
0: Demake hotel.
1: Salam buat Bunda Sandy, penyiar RRI paling kocak dan ngakak sampai ngocok perut.
0: Wow, tempo Wan, fotona Bunda Sandy orang hafal.
1: Hafal.
0: Nyangki aja ada orang berteman di RRI.
1: Makanya yang tempo di mana itu cek.
0: Ke orang tempo. Si eta kan tempo eta si eta.
1: Nah, no.
0: Si Fahri mah Wan pokona lamun ka awewe Wan. Selerana halus, Wan. Halus,
1: selerana. Tapi ngakak, selerana lain-lain gelis, lain ngakak.
0: Oh,
1: lain ngakak. Eta si Pahri ngomong.
0: Orang gitu. Kurang kumaha ngakak, ding, tep. Eta ke urang.
1: Eta gelis, urang.
0: Matak, mbak. Gitu. Ada Pak Nuansa nih. Dari Setra Duta, semangat pagi Pak Elmi, Pak Wanda. Selamat pagi juga Pak Nuansa. We sing good health always to Mr. Elmi and Mr. Wanda. Oh, thank you very much. Salam hangat untuk semua pendengar Iswara. I like the song Gabriela by Andrew Watt.
1: Gabriela tek kat saye kat saye. Yang nanyinya
0: lain Andrew.
1: Ada aja yang
0: si Andrew
1: lain. Andrew Watt makan aja yang itu mah yang menjelma Mirdad sa.
0: Nah,
1: aja
0: nah aja mah Mirdad aja bareh.
1: Salah kina lazila Mirdad esa
0: anak. White eta mah Andrew White. Iwat, Iwat.
1: Oh,
0: siap. Iwat Andrew White anu Iwat di lampu ning 17 watt.
1: Iya.

0: kita putarin kalau yang judulnya Gabriela ini yang Katseye ya. Semoga nyebutnya benar ya, Katseye ya.
1: Katseye.
0: Iya. Eh mana ini tuh ada yang cerita tentang video klip yang punya kenangan enggak?
1: Punya kenangan video klip enggak?
0: Bukan, yang cerita video klip yang punya kenangan yang terngiang-ngiang gitu.
1: Ya jadi tidak terlupakan dari video klip lagu barat.
0: Uh-huh.
1: Coba si Dian lah. Hoten Morgen Uncle Urban. Mana ini bahasa Belanda tuh?
0: Baik, kita barat keren Belanda ge.
1: Nah, itu atuh.
0: Nya sebarat.
1: Iya, negara nu paling tertinggal naon maneh? Apa tuh?
0: Ya negara Afrika lah.
1: Baik. Belanda.
0: Nah, tertinggal gua.
1: Itu mah zaman Belanda kene.
0: Memang Belanda orang itu sih.
1: Di orang mana geus henteu? Orang kena zaman Belanda, bro.
0: Jadi itu mah memang seumur-umur ya zaman Belanda.
1: To the point aja ya. In this Rabu I want request lagu Sting yang title-nya Desert Rose. Salam ke everybody jamorannya. In this world nuhun Uncle Urban. Oh, yes. Thank you Oge.
0: Sting atuh.
1: Stingak mendongkrak. Asep Lin.
0: Selamat pagi Kang Wanda, Kang Elmi, request lagu Baraja dong, which is lagi viral dari Dua Lipa katanya ya, Training Season.
1: Lagu aja dia.
0: Ini buat tuh Urban, Kang Hendra dan Teh Yuni yang lagi di Malaysia, semoga cepat pulang. Terjebak Yuni ya.
1: Jebak aja pakarunya.
0: Tidak bisa karena yang aneh iku naon nu terjebaknya. Karena itu zaman canggih teknologinya, pesawat secanggih itu teleh ku debunya makana kan
1: ini ada penjelasannya. Urang, ini ada penjelasannya.
0: Kan debu mah leutik pesawat kan kurang canggih kumaha zamanna.
1: Eta kawan kasedot teh mengeras menyebabkan mesin mati.
0: Ya karena
1: teu rusak si pesawat mah kan. Eureun mesin.
0: Nah, itu kan eureun penting mah ngapung atuh.
1: Asia eureun di luhur mah atuh di beda jeung eureun di handap.
0: Oh, di luhur
1: eureun.
0: Sugan jadi handap.

0: Lagi cari tempat jalan-jalan dengan suasana yang Bandung banget? Yuk main ke Ciwok.
1: Di sini kamu bisa jalan santai, menikmati suasana outdoor yang sejuk, sambil belanja dan kulineran. Plus area parkirnya luas dan aksesnya gampang.
0: Betul banget. Apalagi sekarang ada program Shop More Win Your Car. Belanja di Ciwok bisa dapat kesempatan bawa pulang hadiah mobil.
1: Wah, seru banget. Jangan lupa download aplikasi Ciwok karena ada banyak hadiah menarik lainnya yang bisa kamu dapatkan.
0: Jadi, September ini jangan cuma di rumah ya.
1: Yuk, jalan-jalan ke Ciwok, nikmati suasana outdoor, ikuti event serunya, belanja, dan jangan lupa download aplikasi Ciwok.

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Bandung, suara warga Indonesia
1: dan pikiran yang matang.
2: Kita masih di Rabu Barat, sahabat suara, di mana lagu-lagu barat akan lebih banyak dibandingkan lagu Indonesia.
0: Ya, kita buka requestan, tapi sekali lagi semoga ada ya. Ini seperti ya Laguna, cingin semoga ada
2: gitu.
0: Ya Sahid juga sudah masuk. Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Fire Host katanya ya. Salam buat Mang Wana, Mang Elmit, Bayun, keluarga di rumah Jamal Bania, sahabat Iswara, sadayana nu standby, sehat-sehat sadayana, atur nuhun.
2: Wan.
0: Ya, ya Kang Uten, sami tadi kan Laguna terus diputar sadayana kami. Nuhun Laguna terus diputar. Kiss Pro Bros teh di awal 19 soundtrack BF.
2: Nya. BF teh Batman Forever. Batman Forever.
0: BF kan sepuran.
2: Ah, siapa kan gitu wae. Siapa kan gitu wae. Lain
0: urang Kang Uten sih teh.
2: Nya karasep Uncle Wanda. Nya BF teh Batman Forever Kang Uten apa. Iya. Jadi gini Wan, saya perhatikan ini ya. Dari yang nge-request ternyata kita memang sesuai segmen Wan. Dewasa muda Wan. Lagu-lagu itu tuh Fire Hose tuh karena itunya Metallica, Seal.
0: Ya Kang Yana, Kang Yana Mr. Big request sana
2: tuh kan, ya. Mr. Big ya, kan ya. 80-an ya.
0: Ayo orang pisan si Mr. Big disebut itu orang.
2: Ya mana mah. Mana-mana
0: si seselbek Mr. Big.
2: Aduh pantun teh pantun atuh pantun. Pantun teh ada roti teh. Ya,
0: beda non hubungannya jeung ieu mah tuh.
2: Kan mana Mr. Big atuh.
0: Big
2: itu anu kan big teh identik dengan
0: genut,
2: genut gitu.
0: Pahit, etana big.
2: Oh sukuna ya. Kacepet bener teh.
0: Suku kacepet tuh.
2: Kirim-kirim buat barudak SMP 2 Bandung angkatan 89. Barudak sipil ITB 82 kru suara dan para sahabat suara kota Bandung. Atau thank you sama-sama.
0: Tono Pasir Honja juga di good morning guys. Can you give me song? I want a song from Phil Collins.
2: Phil Collins.
0: Brother of Phil Koplo.
2: Oke. Okay.
0: Paling Phil Collins dipilihkan anu Another Day in Paradise ya.
2: Anu Easy Lover. Wah.
0: Ya, Easy Lover anu Another Day in Paradise amun bung yang geus.
2: Daek bukan Phil Collins we. Stay safe and stay cool.
0: Itu Ani.
2: Ani.
0: Huruan,
2: oh iya lan huruan di daerah itu coba-cobanya. Assalamualaikum, selamat hari Rabu anu cukup kelabu. Setelah Sabtu malam 5 September 2026 kebakaran hutan Gunung Mandala Haji Pacet. Terus disusul kebakaran hebat kemarin siang, 4 rumah habis tak tersisa. Padahal pagi hari para korban baru dapat bansos beras 3 karung. Damkar datang di saat api hampir padam. Heh, para warga yang budiman, jangan kalian menyalahkan keterlambatan damkar. Jangan menyoraki damkar dengan suara-suara kekecewaan kalian. Mereka bertaruh nyawa demi sampai tujuan. Markas damkar berada di Ciparai, tapi kecepatan roda mobil damkar terkalahkan oleh kecepatan angin di siang hari. Kodarullah pas sore hari hujan badag ngagebret, meskipun sekejap tapi cukup mendinginkan asap yang masih mengepul dari puing-puing
0: runtuhan. Ya kebakaran kemarin tanya.
2: Lagu nama nu semangat we, The Best Moment World Cup 2010.
0: Taya nu sakira na nu
2: Waka Waka EE.
0: Waka Waka
2: na taya. Sakira na naon.
0: No whatever, whatever, whenever, wherever sama nu
2: whatever, whatever.
0: Nah, kita amunta nu punteria, punteria ayak
2: yang kurang B, B.
0: Anu amunta nu soundtracknya film Zootopia. Teh ani bade nu mana? Teh ani anu whenever, wherever atau nu
2: Bring Me to Life, Evanescence. Ya kanggo Tehnia, Pak Budi Kapolsek. Nyukur doananya. Kanggo Bojona, Pak Budi Kapolsek, nu teu damang. Sareng Pak Haji Taufik Faturrahman. Anjeunna ge nuju teu damang di Bormius dirawat. Istrina Pak Budi Kapolsek nuju dirawat di rumah sakitnya.
0: Iya.
2: Sareng para korban kebakaran sadayana sing dipasihan kakiatan. Amin.
0: Doanya dari Pak Haji untuk dari sahabat suara ya untuk Pak Haji Taufik Faturrahman yang mungkin besok juga akan siaran karena memang lebet rumah sakit. Eungap kemarin saturasina ngukirkeun ka sabaraha sanajan.
2: Ya, tetewan. Akibatnya akibat ngamandoran bangunan kamar itu kan menuntaskan baleting trim eta teh anu ngahampelas naon kararebul didinya cenah mah istrina Pak Budi Kapolsek sih kenggal damang nya Pak Budi tetap semangat Pak Budi sing cara rehat ah
0: ya
2: bapak pisan geuring eta teh
0: kunaon nya
2: Febri Jampidus geuring wan Nanik Eldayang juga kering, ya kan?
0: sama gering diperiksa beren.
2: Mana masuk kalau penting gering sih karena nggak damang lah.
0: Ya, sok, gitu.
2: Ayo oke okay, laguna deh ya ti teh niat Cibodas Lembang. Good morning Ayami Awanda request tuh Maroon 5. Salamnya buat Bunda Maria, Rebel Ciu, Mami Deva, Teh Ani LE, Beng Beng, Jasep Kopo, Mas Desem, Mama Jidni dan semua jemaah urbannya tur thank you niat Cibodas Lembang.
0: Fanny Widi juga sudah masuk nih. Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Lagunya mah Red Hot tuh. Chili Pepper Californication ada ya.
2: Iya, iya, iya.
0: Nanti kita putar.
2: Nah, videonya. Nah. Video klipnya berkesan banget karena konsepnya video game jadi dulu waktu SMP itu sangat berkesan dan menarik. Salamnya buat suami yang lagi kerja, juga buat Ayabi dan Awanda dan semua yang dengerin aja, semoga sehat selalu, amin ya Allah.
0: Itu pada di salaman erken moal
2: bade moal
0: bade di salaman erker mau bade di seputar salaman erken aja bade yang nelfon salaman erken.
3: Pengen ikutan request lagu sambil kirim-kirim salam? Waktunya kirim salam on air. Telepon via WhatsApp ke 0811-22-1051 sekarang.
2: Sokah, nubade. Si Tono tuh bae si Namang, si Tono

0: no another day in paradise. Yeah. Tama yan, tama mo.
1: Tama mo itong ngiti. Si Akun, si Akun. Sabi ano kita bacain. Kaya,
0: yeah. Masuk dyan. Kajang anjing, Bandung, Akun, Cicada, selagu nama Peter Pan, sebenarnya.
1: Oke. Okay.
0: Mungkin nanti salam kanggo dua urban, mugi sukses, sehat, ras, harang pendengar, suara. Sakoda Bandung, spesial kanggo ka Bang Ato, Haji Mudin, Mang Apa, Bang Ape, sarang Haji Dudung, nuhun.
1: Tangan saya nuh asupan, Mang Johan di Tasik, assalamualaikum.
0: Halo.
2: Halo.
1: Halo.
2: Mendingin narikan deh. Eh. Oh, mana tadi Iki ya na.
1: Lebat lebat.
0: Aya.
2: Ya siap ayo.
0: Naon, request aku naon.
2: Atas tadinya
1: Metallica oh, tadi.
0: Salam salam unggul.
2: Atas tadi. Ya mak ya unggul atau besi araya.
0: Oh mohon sok atuh. Ada sapa-sapa saha. Woi,
2: bingung. Tuh gak ceros kena yang ngelepon itu.
1: Tenang nawa tuh kumat damang, damang Mang Johan teh.
2: Oh iya tuh. Daramang ah.
0: Alhamdulillah.
2: Nyir tarik teuing radio di ditu tuh ruangan mesin ya di kamar.
1: Oh, maaf. Tenang nawa nu penting mah teh feedback.
2: Oh, teh gigiusan, jeritan.
0: Nya sok.
1: Mang Johan, usum naon itu?
2: Naroskeun ieu ai Lotus di Bandung jauh dinya nya.
1: Lotus.
0: Lotus ya, naon?
2: Budak teh di nya naon atuh?
0: Lotus supermarket.
2: PKL di Bandung jauh teh dinya.
0: Di Lotus?
1: Lotus mana?
0: Nah, Lotus tuh naon di mana tuh daerah mana?
2: Di daerah Bandung dah Lotus dah logam daerah Cimahi itunya.
1: Wah, atuh Cimahi mah lain Bandung. Jauh, oh, coy. Jauh Cimahi mah kabupaten Cimahi mah Cimahi we. Heeh. Mang Johan milarian naon? Naros sok naros milarian naon Mang Johan?
2: Iya putra erek PKL di Bandung di na Lotus di daerah mana eucan dieu
0: ke. Lotus teh naon? Lotus naon itu
1: perusahaan,
0: Lotus?
1: Perusahaan naon?
2: Logam.
1: Logam.
2: PKL jurusan logam.
0: Lotus logam, nah perusahaan naon itu tak apa loh?
2: Kita jurusan logam di Lotus.
0: Lotus itu naon, lagi supermarket Lotus mah?
1: Perusahaan, saya tahu mana?
0: Perusahaan tak apa lah tuh perusahaan logam?
1: Mana sok? Budak nama mana ngobrol sih kak dia?
2: Sekolah dulu ya sekolah. Erek PKL di Bandung.
1: Aiyah, mana? Ya, memang nggak tersawi. Oh,
0: tidak terang nggak ditaruh Lotus. Caketnya di mana? Ada Lotusnya perusahaan naon terang?
1: Gitu. Kedah nama cari oskan hula perusahaan iya mang Lotus jalan iya tak
2: insyaallah di jurusan logam
0: nya jurusan logam perusahaan naon
1: naon naon
2: logam perhiasannya perusahaan logam perhiasan
1: perhiasan oh itu apa
2: oh iya keker milarian juga di mana kan di Bandung ke Tasiknya PKL
0: nya sok
1: padahal di Iswara we atuh PKL mah jurusannya naon
0: logam sih teh.
1: Lain sih teh.
2: Logam ya mah ya.
1: Sugan nih dia bisa nyen gelang atau jeung si Wanda nyeng eta teh nyekek.
2: Kongkorong a Wanda anu eta teh.
1: Heeh kongkorong.
2: Kakina.
1: Heeh tak kongkorongan si Wanda badag tah.
2: Ah. Ya. Tarikan radio lah tarik teh.
1: Mang Johar usum duren teh di ditu.
2: Oh, kara-kara mangan tapi nu batur itu.
0: So, kara mangan. Ala wae nu batur ge bae lah.
1: Unteu wan lamun duren, mawan teu kudu di ala wan, daguan. Pung. Lompat langsung wan.
0: Nah, kunaon?
1: Nah, murak duren mah. Duren jatohan
2: teh kitu. Sok pulang subuh. Salat subuh sok ngulungan
0: batur. Nah, kitu atuh.
1: Ben bae bawaan wae nu batur
0: ge. Lancar atuh lah.
1: Paling nyeri beuteu.
0: Nya mulungna sing lancar. Ya. Lanjutan nya.
1: Salam salam.
0: Sing lancar lah murang kalihna nu bade PKL di logam.
2: Ya amin
0: lah. Lotus. Ya logam. Ya siap atunya Mang Johan sehat sehat sehat ya. Ya. Yo. Salam.
1: Lotus Mang Wanda apa Lotus? Lotus.
0: Apa? Logam.
1: Lotus.
0: Jurusan logam.
1: Logam, logam. Amun jalan aing apal.
0: Ya.
1: Buah batu, buah batu.
0: Masih ada yang mau sam online enggak?
1: So 0811 221
0: langsung telepon ke sini kalau ada yang mau.
1: So
0: ya sudahlah.
1: Jantos Lotus awan dak Lotus.
0: Lotus.
1: Apal, Lotus.
0: Depa we eta Mami Depa bacakeun ya.
1: Oh, nya Mami Depa assalamualaikum.
0: Maria Carey
1: sebenarnya. Maria Carey anu duet jeung Boyz II Men wan. kintun-kintunnya kanggo teh nia Cibodas, teh Henino di Singapura, teh Tina di Malaysia, semoga sehat selalu di sana, amin. Teh Hilap kanggo Awai, Apuy, Ajay, Pahri, Kang Biben, Pak Budi, Wilujeng, Enjing, kitu oge ayami awana tur nuhun sami-sami. Favorit eta mah naon coba?
0: Mana Boy to Man Maria Carita naon judulnya?
1: Sok heula tangan duaan. Safakilah kanggo istri Pak Budi sareng Pak Haji Topik sami-sami. Ya. Mami ge sing sehatnya, naras sehat mami de Pak. Tong seueur keluar.
0: Anu One Sweet Day eta marenya?
1: Ya.
0: Lawan
1: Fitri Boy to Man. One Sweet Day, One Sweet Day. Oh, na.
0: Anu lah sia teh lu.
1: Mami de Pak. Tong seueur keluar seueur abu vulkanik kan, bisa ngengap asli nanya.
0: Ada Iman nih Kang Elmi Kang Wanda ngiring
1: Imam, ke
0: Imam ya, oyong lagu nama Linkin Park ya.
1: Ayalah
0: Linkin Park seni sunda
1: ya. Ayah Linkin seni ya sama yes. The Faint.
0: Iba juga kayaknya nggak ada lagi yang salamoner ya.
1: Ayah iya tadi biar
0: miss call
1: biar nggak miss call.
0: Nggak miss call unggul mah.
1: 0811-221-0551 sok.
0: Nggak usah orang putarkan
1: lah. Nggak usah deh. Itu sabaran mana mana tuh. Udah gue ada tuh cukup orang yang miss call deh.
0: Nggak usah.
1: Tong lok-lok kan.
0: Ayah namanya
1: eta si Jasep bareng nyaho Lotus teh sina toko emas.
0: Oh toko emas di mana tuh di Mama Toha
1: meren tuh. Cimahi, Cimahi.
0: Buka tuh ya.
1: Cimahi logam. Logam mawana logam. Kayak Kang Hendra. Kang Hendra naon ada lapan ke orang. Kadi itu atau ke Iswara ya kayak Suma.
0: Ngirim Kang Hendra tuh naon.
1: Ngirim-ngirim nge-request Kang Hendra
0: mah. Oh gitu.
1: Kang Hendra sok kepala G.O.
0: Sok atuh aja.
1: Tuh nelpon. Angkat tuan. Lolan wae tuh Kang Hendra mah.
0: Sok.
1: Sok. Sok kencang di dagoan dia.
0: Halo. Mana
1: Encan? Ya lah, dia ngamis call hungkul. Ayo, toka urang Kang Hendra. Moal ah cenah.
0: Moal ya sudah telah kita puterin aja ya requestan tadi. Tadi teh ya request dari siapa mah. Ah, enggak salah, baiklah.
3: Kirim salam on airnya udahan dulu. Besok telepon lagi ya.

0: warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Aduh, mama yo. Sapu perut sakit sekali nih. Macam ada orang baku pukul ya di dalam.
3: Kebiasaan. Kok pasti makan sambal jam 2 pagi lagi toh?
2: Saya cuma makan mie goreng campur dabu-dabu saja ya.
3: Astaga. Itu kok bukan makan itu. Kok sedang uji nyali. Perut kosong makan sambal. Sini saya obati. Tinggal pakai air panas, kunyit, bawang, kopi, sedikit merica, beres.
2: Eh? Kok yakin ini obat? Bukan bumbu ayam geprek?
3: Sudah. Kok minum saja dulu.
2: Saya bisa ketemu nenek moyang kalau itu. Oh iya. Mending saya ke puskesmas dan ikut cek kesehatan gratis dari pemerintah.
3: Hah? Cek kesehatan gratis?
2: Iyo. Jadi, walau kau rasa sehat, harus tetap cek. Semua usia bisa periksa langsung di puskesmas dan daftar di aplikasi Satu Sehat Mobile.
3: Yang dicek apa saja itu?
2: Lengkap. Tekanan darah, gula darah, sampai kesehatan jiwa.
3: Waduh, kesehatan jiwa juga. Jangan-jangan saya langsung tidak lolos.
2: Cek kesehatan gratis, periksa hari ini. Sehat di masa depan.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
5: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga EcoFiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi Fiber to the Home.

0: masih keliling Bandung cari kuliner legend? Sekarang gak perlu. Kamu cukup ke Festival Kuliner Bandung yang digelar oleh Sumaba. Dengan tema Bandung Tempo Dulu, kamu bisa eksplor kuliner legend Bandung dilengkapi dekorasi bangunan khas Kota Bandung. Ada lebih dari 1000 menu kuliner, special performance by Rizky Febian, Perunggu, dan Wayang Golek Bobodoran Dalang Batara Sena. Plus, spektakuler firework, Festival Balon Udara Wonosobo, Barongsai Tonggak, FKB Karnival, dan masih banyak performer seru lainnya. Event ini free entry. Catat, mulai 25 Agustus sampai 27 September 2026 di Parkir Barat Sumaba. Info lengkap, cek Instagram dan TikTok at sumarekonmall.bandung.
1: Dengarkan isu radio.

0: saya Tewan.
1: Ini Fire Mr. Big ini ya.
0: Mr. Big ini
1: teh. Nothing but love katanya. Ini juga di request sama sahabat suara ya.
0: Betul. Requestan sahabat suara juga masukkan ke WA sahabat ya. Lewat telepon juga bisa. Tapi dah ini mah zaman internet atuan. Internet mah canggih internet mah. Nah, kalau pengen Anda internetan cepat gitu ya. Melsa

0: Itu kabar gembiranya Elmi.
1: Kang Hendra.
0: Apa sih ah? Ah sok
1: ah. Ce Kang Hendra
0: nya.
1: Antosan we nya. Antosan we ku meureun. Nol Kang Hendra eh. Sing selamat ah Kang Hendra jadi mana? Ustaz Epige ieu keur interaksi jeung saya keur dipake nying Garut. Cenah salam buat sahabat suara semuanya.
0: Dibere jibrut si Elmi ku Pak Ustaz. Ini ada Iman juga sudah masuk nih. Iman udah tadi ya?
1: Imam, Iman ya.
0: Imam, enggak saja.
1: Enggak, tadi Imam mah leking pakpan.
0: Kang Firman, Calengka nih. Assalamualaikum, Mang Wanda, Mang Elmi.
1: Salam.
0: Shania Twain. You still the one. Khusus iya mah laguna kanggo pun bojo. Still the one. Salam mah kanggo sadaya pendengar Iswara. Salam dunia. Enggal Damang. Sebihara sabir kanggo Pak Haji Taufik. Kanggo bojo Pak Budi Kapoltek. Asul Nuhun.
1: Wan, Shania Twain meren. Twain, Asia Twain, Shania Twain, ayah Shania, Shania, Shania Twain. Ayah okay, dan tadi Awi Ligar, assalamualaikum, Mang. Hevanah di Brian Adams, sehat terus Mang, sukses, hatur nuhun. Tuhnya, bener, di orang mah dewasa muda pisan, Brian Adams, ya, mentah tu, biasa dia Twain.
0: Brian Adams
1: minul mata kumisan. Wilujeng enjing Iswara, wilujeng enjing oge. Punten, mangga. Abdi
0: saya
1: Dewo di Cibangkong. Nyukeun lagu Michael Jackson tuh.
0: Kaetnya kayak segera pian nu
1: dipilihkeun nya
0: Michael. Anu di
1: Dayana. Jeung mun kanggo nu ngadengukeun Iswara sing sareha, Dewo Cibangkong. Terus kalau dia
0: kemana teh Brian Adams teh?
1: Bener ada menu mana weh heaven. Yesep Kopo. Oh ta Mang Johan. Lotus teh cek si Yesep Kopo teh di Cimareme pada larang. Wah jauh. Oh
0: pada larang eta mah Lotus mah.
1: Lain di Bandung atuh eta mah bos.
0: Tebe.
1: Awana murang kali teh di Bade PK ya. Di PT Kriya Nusantara.
0: Oh, Mang Johan ata. Di ditu Mang Johan sahur nama Mamang Laras Lotus mah di
1: Cimareme
0: larang. Pada larang eta mah lada tebih-tebih memang bukan ada deui Cimahi ka ditu.
1: Nya Cimareme atuh. Wes, assalamualaikum Ustad. Ya ya Mang Trisman ya. DKM-na Masjid Jaza itu Wan.
0: Oh, Mang Trisman.
1: Si Trisman. Asuk anu boneka keneh man. Roket Rokers nereun ya. Wilujeng wayah gini lancar kangge sedayana kasayan. Amin. Trisman subhanallah nyawanya. Kapan kita bersilaturahmi lagi man? Si Wana mere dagang kene itu di jasa teh.
0: Terus tutup sih.
1: Oh, tutup lebar euy. Ada ker hype na Wan. Si jasa teh komo mun jumaahan di dinya. Wah, penuh atuh nepi ka si jalan tah.
0: Jalan tiba toge geus. Ieu jumaahan di dinya mah soalna aya babagina hareun dinya ngareuna da hareuna. Memang bener, tapi tenan-tenan nu di jeta dibeli ku masjid teh.
1: Nya,
0: tapi jangan dibagikan ke
1: ari ibadah mah tong ningali dahareuna.
0: Kuna naon ai eta nu penting mah ku bot kopuku hayang dahareun jadi Jumatan jadi datang lagi eta geus ngesyukur
1: atuh. Tapi luruskan niat bahwa ibadah Jumat teh lain kana dahareun.
0: Tapi
1: jangan senal.

0: Logikanya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung. Terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung. L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Ini lagu dari Linkin Park, Faith, yang di request sama sahabat suara. Mohon sabar kalau yang belum request aja diputer ya, karena memang kita antrikan. Ada beberapa yang ada yang beberapa kita ganti. Jadi mohon maklum karena request lagu Walau Tiap Rabu ini juga peminatnya luar biasa ya, orang barat ya.
1: Terima kasih juga kita ucapkan buat Kang Hendra ya.
0: Nahon,
1: Katampi itu tinggali.
0: Kang Hendra, kopi dong.
1: Untuk

0: Oh dah. Tapi sahabat kalau ngomongin tentang
1: Pak Hendra,
0: Pak Hendra, Pak Hendra, Pak Hendra teh pernah orang Bandung wan, tapi gawena keur di daerah
1: Cimahi, Cianjur.
0: Cimahi, Cianjur. Ulin atuh Pak Hendra ke Bandung ya, ke Bandung.
1: Balik kalian ulin ke Bandung mah.
0: Balik healing, staycationan di Bandung.
1: Di mana nih?
0: Di Intercontinental Bandung Dago Pakar.
1: Lagi ada apa di sana?
0: Damai Delight.
1: Oh, di Damai restorannya.
0: Di The Grand, ada The Grand Table di sana. Di mana Anda bisa merasakan pengalaman dinner buffet yang tak terlupakan setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore hingga jam 10 malam.
1: Sebetulnya Grand Table naik motor grand di luar meja.
0: Lain, nikmati hidangan Land and Sea Premium ini ya. Dengan penawaran 368.000 plus per orang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steam barramundi, slow roasted Australian opie ribs, braised US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi lainnya. Semuanya ada di Damai Restoran dengan view kota Bandung yang indah dan menyenangkan.
1: Untuk barak-barak.
0: Itu barak. Reservasi sekarang di 0228780688 atau 0811214238 atau visitlah Instagramnya @intercontinental_bandung. Damai Delight, where every moment becomes extraordinary.
1: Iya, tapi sahabat suara kalau masalah kan sekarang kita buka request lagu barat nih ya.
0: Ya.
1: Tadi kita juga sempat tanya video klip yang berkesan lagu barat, ada beberapa juga yang sudah jawab ya.
0: Betul.
1: Ini ternyata nih ada rekor video klip lagu barat ya. Ada beberapa rekor nih. Rekor yang pertama ini yang paling banyak ditonton. Ya, eta, video klip lagu barat yang paling banyak ditonton.
0: Eta Despacito.
1: Di YouTube ya.
0: Despacitonya.
1: Ini diraih oleh Despacito.
0: Ya,
1: ini oleh kan. Luis Fonsi featuring Daddy Yankee ya. Ini lebih dari 9 miliar kali ditonton lagu Despacito.
0: Kemudian juga ada video musik anu paling panjang wan di dunia. Wan.
1: Terpanjang video musik dan durasi terpanjang ya.
0: Ya.
1: Siapa ini, Mi?
0: Level of Concern oleh 21 Pilots yang disiarkan langsung di YouTube selama 177 hari 16 jam. Ini berkat partisipasi penggemar nawan.
1: Oh, ini mah live itu yang video klipnya live nanya.
0: Video musik.
1: Sudah musik 117 hari
0: edan.
1: 177. Berapa bulannya 177?
0: Edunnya.
1: Berapa bulannya 177?
0: Lagi 30.
1: Sekian lah. Mah kan hitungan ya.
0: Sok sabulan wae 30 poe.
1: 3 bulan wae 80 poe. 4 bulan 120 poe.
0: Tah tamahan.
1: 5 bulan 150 poe, 177.
0: Sampai setengah tahun.
1: Genep bulan.
0: Tamahan genep belas jam.
1: Iya.
0: Wah, gitu.
1: Ini video klip yang paling cepat mencapai 100 juta penonton. Ini pernah dipegang oleh lagu Ariana Grande yang Thank You Next. Dalam waktu sekitar 4 hari sudah 100 juta orang yang nonton video klipnya.
0: Hebat, hebat. Tuh si aja yang ngajawab kan. Video klip grup band anu istilah nama berkesan di hati Mang Ajay Sosoi. Siapa kita buka tayinan terbuka. Cenah cek Mang Ajay Sosoi mah eta teh video klip grup band salah Bon Jovi nu Always. Ah ingin apa sih eta mah video klipna. Aya
1: rujak. Rujak naon mi?
0: Rujak cingur.
1: Rujak cingur.
0: Rujak cingur. Iya kan cingur teh. Lambai cingur.
1: Rujak lambai.
0: Saya suka kedua ya. Coba.

0: Dengarkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
1: Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fani dan Haji Mekondo.
2: Udah 3 tahun loh Hani, aku mantul ya.
1: Membawakan kisah cinta Fani dan Haji Me, sepasang pejuang garis 2 yang mengharapkan buah hati.
3: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
1: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Haji Me divonis kanker.
4: Kondisi Pak Haji Me saat ini mungkin tidak lama lagi.
1: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fani dan Haji Me Kondo. Bersama Foni Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudhya, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
5: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
1: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
6: Haji Me menaruh harapan dalam diri kamu.
1: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media @filmbabyudon, @sumargofilm, dan @litopictures untuk info terbaru.
3: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
7: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap.

0: Kupakar, Dago Street Kitchen. Pengalaman baru menikmati jajanan khas Bandung dan Jawa Barat di Damai Restoran. Lengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejerot, hingga hidangan penutup unik es doger panna cotta dan wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restoran tiap hari Jumat jam 6 sore hingga 9 malam. Hanya Rp299.000 plus-plus per orang. Untuk informasi dan reservasi di 022-8780-6688 atau 0811-1111-2152 atau visit Instagram at intercontinental_Bandung.
1: Memainkan musik pilihanmu.

Biar makin semangat, yuk kita dengerin karya keren dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung. When I first saw you.

0: Ini penyanyi yang kembar ya, Shania Twain. Kembar.
1: Kembar gitu ya. Lain kembar ini mah Twaina.
0: Oh, lain twin.
1: Twin eta mah.
0: Oh, lainnya.
1: Berbeda atuh coy.
0: Mama apa tuh beda, Pak?
1: Mana mah sok salah wae.
2: Jang, kade jang, kade jang. Heh.
1: Sahabat, kita masih menemani Anda sampai jam 10 nanti. Buat sahabat semua yang ingin mendengarkan lagu barat.
0: Ya, nanti kita akan nyanyi lagu barat live ya di sini dengan sudah hadir seorang penyanyi di sini. Rek minta duit ke bapak.
1: Nyanyi sih di Ji. Ji, nyanyi Ji.
0: Ada anaknya Elmi sama juara.
1: Sok atau tongerakeun maneh teh kurang tileletik diasuh teh nepi ka ayeuna. Ya,
0: maneh nu asuh lagi
1: mana. Ya kurang sih bapana. Bapana urang teh. Tapi yang pasti Wan Elmi sama keluarga Wan akan ngerekomendasikan buat Anda semua yang ingin menikmati satu konsep dari The Papandayan Hotel, tepatnya di Pagu Restoran, yaitu Sunday Brunch. Yes. Di mana Anda bisa menikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tofu, dimsum, ramen, sushi, Indian cuisine, sate, hingga aneka dessert favorit. Asian Food Market Sunday Brunch hanya dengan Rp250.000 net per orang. Dan sekarang lagi ada promo Buy 4 get 5. Untuk reservasi WA aja ke 0811 2232392 atau follow Instagramnya @pagurestoran and @thepapandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
0: Ya, orang sahabat suara hari ini
1: orang tanya,
0: heh. Juga
1: diuk di
0: ini ada anaknya Elmi nih, Gazi nih sahabat suara ya.
1: Diuk ya, di situ.
0: Mau kuliah ini teh di UPI,
1: Damang Ijang.
0: Di musik.
3: Alhamdulillah saya.
1: Da jarang panggihan jeung urang mah.
0: Haha, aslina. Siga jebalik mana kesare gitu.
1: Kesare.
0: Manehna berarti mun sare ti heula tuh.
1: Jam sabaraha balikna Ujang? Penting balik jam sabaraha?
3: Jam 9.
1: Saya urang kesare.
3: Jam 9. Urang
0: kesare. Manehna lelehan sih jam sarapan kesare.
1: Sebelumnya hari sebelumnya pulang jam berapa kamu?
3: Hari sebelumnya mah pulang
1: jam 11 kan?
3: Jam 11.
1: Jam 11, ya. Wan. Urang jarang panggih jeung budak ye, Wan. Urang mah
0: nya. Ini sare kena segala
1: gitu. Ini lebih subuh ayeunanya, kakara ayeunanya.
3: Baru sekarang.
1: Rek naon ka dieu Ujang teh?
3: Bade
1: naon teh
3: minta uang?
1: Minta uang. Siapa ke urang teh minta duit?
0: Ya teh udah ka bapana tuh ka sahadeu banyak.
1: Jeung naon duit saminggu 2 juta teh cukup maneh teh? Kurang atuh. 2 juta saminggu teh.
3: Ya kan pensi naik sekarang.
1: Aduh. Nyanyi heula sih ah, nyanyi heula lagu barat. Tongerakeun bapa Jang.
0: Ini live Gazi sama suara ini kuliahnya di Sedi Musik UPI ya.
1: Sok.
0: Gazi ini ya.
1: Nyanyi. Eta make gelang ti saha maneh kakara nempol make gelang.
3: Aya we atuh ah.
1: Buka gelang situ siga naon wae. Sok nyanyi.
3: Nyanyi apa ini?
1: Lagu barat.
0: Kan ini lagi Rabu Barat segmennya tiap hari Rabu boleh request lagu barat ini.
3: Oh, sekarang aja ada lagu barat ya berarti ya?
0: Ada. Khusus hari Rabu boleh request, selebihnya mah kita yang siapin lagu baratnya.
1: Coba kamu nyanyi lagu barat di imah ceceleuweungan di WC. Sok. Lagu barat atuh anu James Bond.
3: James Bond
1: anu jaga mes
3: James Bond.
1: Dikili.
3: Sepotong aja ini teh.
1: Sepotong aja, Ci.
3: Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze rafting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good.
1: Bisaan mana, dar naon yang
0: Ngobat Isbek tanggal 14 September sama saya di Yes Kopi mulai jam 8 malam. Ada spesial ngobat bersama Bungsu Bandung.
1: Tuh, seberapa Bungsu Bandung?
0: 2 jam. Tuh, ini si Mang Irwan anu
1: ngatur. Iya, benar.
0: Bodor Bungsu Bandung, namanya Bodor Bungsu Bandung.
1: Iya. kumaha mantu? Nah, nah. Tanya ke rumah aku naon nyebut mantu wae gitu. Ya,
0: karena judulnya nu lagu mantu naon gitu.
1: No, no.
0: Ngaran nama Dahajah Mimih saha gitu. Iya. Nu lihat ngaran bungsu Bandung tapi orang Sumedang.
1: Kapan anjeunna di Bandung
0: eta? Sumedang ya,
1: cicing. Lain pernah di Bandung.
0: Henteu Sumedang.
1: Sok nyanyi bungsu Bandung, Jang. Bungsu Bandung, bungsu Bandung. Bungsu Bandung. Anu eta anu kuda renggong.
4: Kuda renggong.
1: Ayo kuda renggong. Aya aya lagu.
4: Budaya Kota Sumedang. Ek ek ek ek ek ek. Sedepang

0: Geramnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Kamu masih keliling Bandung cari kuliner legend? Sekarang gak perlu. Kamu cukup ke Festival Kuliner Bandung yang digelar oleh Sumaba. Dengan tema Bandung Tempo Dulu, kamu bisa eksplor kuliner legend Bandung dilengkapi dekorasi bangunan khas Kota Bandung. Ada lebih dari 1000 menu kuliner, special performance by Rizky Febian, Perunggu, dan Wayang Golek Bobodoran Dalang Batara Sena. Plus, spektakuler firework, Festival Balon Udara Wonosobo, Barongsai Tonggak, FKB Karnival, dan masih banyak performer seru lainnya. Event ini free entry. Catat, mulai 25 Agustus sampai 27 September 2026 di Parkir Barat Sumaba. Info lengkap cek Instagram dan TikTok @sumarekonmall.bandung.
5: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Lagu Pertiwi dari Yura Yunita, lagu yang luar biasa kalau kata saya ya.
1: Iya tuh bagus.
0: Lagu Pertiwi ini lagu yang menceritakan, emosinya
1: dapat banget gitu.
0: Dapat untuk bagaimana kita mencintai Ibu Pertiwi.
1: Eta. Dan Pertiwi teh kan tidak hanya Ibu Pertiwi kan. Aya wae urang teh mencintai
0: Pertiwi Tituk
1: lah, Tiwi eta mah mencintai tanah kelahiran. Nah, sama ini yang ngasih info juga ini ada Ridwan Simon. Ah, kenapa namanya Bungsu Bandung padahal dia orang Sumedang? Karena Bungsu Bandung alamatnya di Sumedangnya di Babakan Bandung.
0: Wah, ya Babakan Bandung di Sumedang tak apa lah ya Babakan Bandung di Sumedang ya.
1: Ah, iya.
0: Jadi dia Babakan Sumedang, wah, ya Babakan Surabaya ya, Ge.
1: Oh, benar.
0: Babakan Sumedang. Surabaya, jalan Sumedang lah ya.
1: Aya di dinya tah. Di deket Jalan Mangga.
0: Ya.
1: Di hareupna. Ada perjalanan malah kan Tasik Balaya dan jalan Sumedang. Oke,
0: okay. Itu.
1: Kalau barang mana komen kasih gaji, eh, nah, ada orang mau komen tuh. Tuh, mau bebesanan, mang gaji sarang putaran mang Wanda, sange kain.
0: Minta jajan,
1: minta kasih, jeng si Wanda, ah, bosan aja. Lamun gitu misalkan si Wangi jeng si gaji, ya, jadi minta harap kain degung-degung.
0: Emang aing daek gitu.
1: Aing kita aing gitu.
0: Gaji jadi jebus balik gaji
1: dah sepenang
0: duit pembalik.
1: Balik. Michael Bublé jaknya euy. Oh. Bagus euy suarana gija gaji
0: gija.
1: Gija ba jugi jagi jugi jagi jug.
0: Mang Joan Tasik. Sok ningali di Radio OAS Kang Kiming tiap malam Kamis ke Kernal
1: tuh. Kernal tuh Kiming jeung Gebeg katanya. Sampurasun nih suara mat enjing untuk para penyiarnya yang pada gokil. Dance ini dari RCM City. Rancamanya sebenarnya babakan mau request lagu Persib nuaing dari pas band dikirim untuk para bobotoh sejabat.
0: Nanti menjelang pertandingan yang belum pasti karena izin belum keluar Persib lawan Persija tanya.
1: Heran orang banyak.
0: Nyanya koduna lobi-lobi nanti ke pihak keamanan atau dari GBK dan sok dirangkul si The Jack nata ame bisa
1: dewasa
0: diberikan jaminan lo alek eleh menang harus tetap dewasa tuh
1: tapi kiwan
0: tapi eleh untuk si aleke itu kade
1: mudah-mudahan
0: dewasa
1: orang manu tengar tima Ferry Paulus beliau itu memang ya sebagai manajer dari Persija lah naona manajer kepala nala dari Persijanya tapi ingat beliau itu adalah kepala dari Indonesia Liga Ligana Indonesia cik bisa tumpah-tumpah atau bisa ngebedakan ketika ngomong sebagai manajer tim yang
0: liga
1: jadi kurunan kamari ngajelaskan teh panpel atau lain Ferry Paulus ya maker acara PSSI manehna pelatih saya manehna teh menaungi semua klub gitu
0: ya kadang sok itu ya teteh
1: terus
0: bisa ngebedakan mana naga mana caci
1: nah gitu
0: keun mah jadi caci
1: nya ada mah sorangan eta ge
0: mah jadi caci
1: urang mah teu nyieun
0: sepaduk eta teh nya
1: teuy
0: geus teh ah
1: heeh
0: atuh ulah jadi caci ngan mah nu rada ieu atuh
1: nu rada naon
0: menang jadi domba kalah jadi marmot
1: ai marmot jeung domba mah
0: sarua binatang mamah biak
1: lain maksudna teh sakeluarga
0: cacing yang naga sekeluarga
1: sekeluarga utek-utekan utek-utekan
0: sarua itu malam pot yang pake buluan sarua
1: buluan siapa anu buluan namanya siapa lah mudah-mudahan bisa meraih angka penuh sesuai prediksi lah
0: jadi kayak muterin Persib aja mun ayam Persib lain sekarang kita harus pamit sahabat suara terima betul. Kasih buat semuanya sudah jam 10 semoga lancar apa yang jadi tujuannya.
1: Amin.
0: Mohon doa buat Pak Haji Taufik Faturrahman yang hari ini masuk rumah sakit nih katanya sesek kemarin saturasinya sampai 80 tuh kemarin.
1: Iya, iya. Dan mohon doanya juga buat istri Pak Budi Kaposek
0: ya.
1: Yang sakit ya.
0: Dan buat semua sahabat suara juga yang lagi keadaan sakit cing arengal damang
1: sehat
0: deui.
1: Amin.
0: Ya berikan kesabaran, kekuatan, kemudahan mudah-mudahan sakitnya jadi penggugur dosa-dosa.
1: Eta ya. Pisan.
0: Honda Urban pamit.
1: Elmi Urban juga sign out.
0: Suara seru.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fanny dan Haji Mekondo.
2: Udah 3 tahun, Rohani. Aku mandul, yuk.
1: Membawakan kisah cinta Fanny dan Haji Me, sepasang pejuang garis 2 yang mengharapkan buah hati.
3: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
1: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Haji Me divonis kanker.
4: Kondisi Pak Haji Me saat ini mungkin tidak akan lama lagi.
1: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fanny dan Haji Mekondo. Bersama Fanny Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudhya, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
5: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
1: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
6: Haji Me menaruh harapan dalam diri kamu.
1: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media at Film Baby Udon, at Sumargo Film, dan at Lito Pictures untuk info terbaru.
3: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
7: Halo warganya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram at bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
9: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara kamu.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

juga ada Isyana Sarasvati. Keep being you. Semoga makan siangnya bisa memilih menu yang menambah energi dan juga nambah mood ya. Karena yang namanya makanan itu ada dua, untuk kesehatan tubuh dan juga untuk kesehatan pikiran. Tiga lagu ini siap dimainkan setelah The Massive dengan Semakin. Dodo Harahap masih nungguin juga kamu untuk bergabung di live TikTok at iswara.network. Dan juga dengerin juga dong melalui web streaming di iswaranetwork.com/streaming. Dodo Harahap nemenin kamu sampai jam 2 siang hanya di Iswara, suara warga Indonesia.

warga Indonesia. Baru aja dimulai 10 lagu keren tanpa jeda iklan barengan sama Dodo Harahap. Dan baru dibuka juga 4 lagu yang barusan kamu dengar adalah J-Rox dengan Kau Curi Lagi. Kalau pembukaan untuk pasar mata uang asing ya, ini rupiah ada di 17.632 per dolar Amerika Serikat. Ini yang sebelumnya, kalau yang sekarang 17.550. Masih tinggi. Wah, semangat ya, gajinya pakai dolar. Pengen banget. Jadi kalau misalnya gajian

Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Bukan karena cuma erupsi gunung anak gunung Krakatau, tapi juga kayaknya memang kondisi udaranya lagi harus dijaga banget. Masalahnya ini banyak yang tumbang, teman-teman saya. Radang tenggorokan, tiba-tiba demam gitu ya. Dua lagu ini siap dimainkan pokoknya setelah This Is Equal with Titi DJ. Is it? Pokoknya double T DJ. This Is Equal. Selamat mendengarkan sahabat suara. Kita dengarkan Titi DJ ini, This Is The Equal. Kayak gimana lagunya? Barengan sama Dodo Harahap sampai jam 2 siang hanya di Iswara, Suara Warga Indonesia.

ada tukang ojek nyerempet cewek, terus suka, terus jadian, berantem dulu jadian. Gitulah FTV waktu itu ya, dengan lagunya Utopia Baby Doll. Asik. Selanjutnya masih ada 3 lagu.

Satu Mimpiku. Jadi ada Naikila dan juga Angelia Dom bersama Yofi Widianto. Siap dimainkan setelah yang ini. Ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu Beda. 0816 114 1014. Lalu juga live TikTok @isora.network sudah terbuka. Silakan join sahabat suara.

0: Itu deh, Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. 10 lagu keren tanpa jeda iklan, udah selesai. Sambil nyiapin makan siang, kita break dulu, pastikan tetap di
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Apa yang bisa diwariskan selama 170 tahun? Bukan cuma pengetahuan, tapi juga nilai dan keberanian. Tahun ini, perjalanan 170 tahun Ursulin di Indonesia dirayakan lewat Festival Pendidikan 170 tahun Ursulin Indonesia dengan tema Tangguh Dalam Cinta. Selama 2 hari, 5 sekolah Ursulin, Santa Maria, Santa Ursula Jakarta, Santa Teresia, Vincentius, dan Santa Ursula BSD akan bersatu di Istora Senayan menghadirkan Edu Fair, pameran pendidikan, seminar parenting, serta bazar UMKM dan kuliner. Akan ada sebuah cerita tentang keberanian yang dihidupkan di atas panggung. Mutiara dari Timur, Nyala Perjuangan Marta Kristina Tiahahu dengan sutradara Rama Suprapto. Drama musikal kolosal dengan 520 pemain dari jenjang TK sampai SMA yang akan membawa kisah Marta Kristina Tiahahu, pahlawan dari Indonesia Timur, lebih dekat kepada generasi hari ini. Catat tanggalnya 10 sampai 11 September 2026 mulai jam 9 pagi sampai 7 malam di Istora Senayan, Jakarta. Festival pendidikan ini bisa disaksikan secara gratis. Sementara, untuk tiket drama musikal Mutiara dari Timur tersedia di loket.com.
1: Suara warga Indonesia.

0: Malamnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: kapasitasnya aja kalau dicari di Google kan
1: sekarang
0: kayak...
1: udah nggak ada katanya.
2: Mungkin dari dulu kali nggak ada mas.
1: Jadinya blunder nih. Gitu.
0: Kenapa begitu?
1: Jadi Bapak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pandangannya mengenai sumber kecerdasan seseorang saat menghadiri peluncuran buku 10 karya nyata untuk negeri setengah abad Bahlil Lahadalia yang sekaligus menjadi perayaan ulang tahun ke-50 Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar. Nah, di acara itu Pak Prabowo tuh pidato nul. Udah gitu pidatonya tuh disitu ada kata-kata yang mungkin jadi memancing berbagai atau beragam POV. Point of view-nya tuh lain-lain. Pokoknya dibilang sama beliau itu bahwa pendidikan tidak didapat dari sekolah.
0: Dari pendidikan formal.
1: Pendidikan formal. Ya. Kalau kalimatnya misalnya pendidikan tidak hanya didapat dari sekolah aja. Nah mungkin masih benar tuh. Karena namanya pendidikan itu bisa dari mana aja. Nah masalahnya gak ada ajanya Nul.
0: Nggak ada aja.
1: Jadi kesannya tuh kayak orang-orang pada mikir, hah, jadi kita nggak usah sekolah nih, gitu loh.
0: Lah itu dia, orang kan dikasih tahu juga di situ contohnya Pak Bahlil ini.
1: Dikasih contoh yang, Pak Bahlil ini.
0: Yang universitasnya aja kalau dicari di Google kan
1: sekarang
0: kayak,
1: udah nggak ada katanya.
2: Mungkin dari dulu kali nggak ada mas.
1: Hah?
0: bukan maksudnya, mungkin sekarang udah jadi semak-semak kali atau udah jadi kopdes apa ya?
3: Nggak sekolah bagaimana sih?
0: Nah itu dia, malah di Google aja nggak ketemu kan itu sekarang.
1: Kenapa yang dicari contohnya kenapa harus Pak Bahlil?
0: Boleh kembali ke Pak Prabowo aja, saya takut. Jadi kalau menurut Pak Prabowo ini kan bahwa kayak kesulitan-kesulitan atau tantangan-tantangan dalam hidup itu bisa menjadi proses yang membangun kecerdasan dan ketangguhan. Nah maka dari itu
1: Madar tuh
0: mungkin ini adalah era di mana kita sedang belajar tentang kehidupan. Kita diajarkan oleh pemerintah kita untuk sulit hidup supaya kita bertambah kecerdasannya. Itu dia.
1: Aduh,
4: gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seruah setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara. Saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Iksan. 5 wartawan dilaporkan hilang kontak saat berada di sekitar kawasan Gunung Anak Krakatau. Kasih Ops Basarnas Banten, Rizky Duyanto mengatakan proses pencarian masih berlangsung. Kelima wartawan yang dilaporkan hilang kontak tersebut yakni Muhammad Bagus Hoirunas dari Antara, Ari Basuki dari Merdeka, Yudis dari iNews, Daus dari Anadolu, dan Donald yang merupakan wartawan freelance.
0: Suara Fakta.
2: Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Aulia Rahma Basri, berdiri di air kawasan Danau Semayang untuk menebar 1 ton benih padi bersama warga setempat. Dalam video tersebut, Bupati Aulia menyebut fenomena ini sebagai salah satu mujizat di Kutai Kartanegara. Pasalnya meskipun benih ditebar di atas permukaan air, padi tetap mampu tumbuh subur. Pemerintah Kabupaten Kukar menargetkan masa tanam berlangsung selama 3 bulan sehingga warga bisa melakukan panen raya bersama sebelum debit air danau kembali naik. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan iSuara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Turut sedikit berduka dengan 5 wartawan yang belum ketemu di lokasi anak Gunung Krakatau, semoga bisa ditemukan segera. But anyway, sudah jam 12 siang, sahabat suara, Dodo Harahap masih menemani kamu dengan 10 lagu keren tanpa jeda.

0: Malik and the Essentials dengan The One. Saat lagi ya. Setelah Niji dengan Rahasia Hati. Dodo Harhab juga masih menemani kamu. 9 kota dan juga seluruh dunia melalui web streaming di isuaranetwork.com/streaming dan juga live TikTok at isuara.network.
1: Isuara, suara warga Indonesia.
0: Tapi selain ini ya, ada Niji dengan Rahasia Hati. 3 lagu tadi bakalan muncul

dan Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Sambil nemenin kamu makan siang, ada Maudy Ayunda, barusan kamu dengar dengan Perahu Kertas. Selamat siang sahabat suara yang baru aja bergabung, apa kabar makan siangnya? Brown Sugar, lalu juga ada Arab Banakudin, namanya lucu banget, Dian Anggraini, hai Siregar lagi, waduh. Lalu juga ada pendekar pemuda Ima, apa kabar? Rafa dan juga Cimo. Semoga lagu ini ada yang kamu suka ya. Bas, lepas.

kecepatan gak sih muterin lagu ini di jam segini? Karena harusnya cocoknya tuh sore ke malam ya. Well anyway, Iwake dengan Malam Indah di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Tapi biar moodnya roller coaster abis Malam Indahnya Iwake, kalau dimunculin yang ini gimana?

kita akan saling sebentar, ini saling memanfaatkan atau memaafkan? Oh, berapa kali kita akan saling memaafkan? Pamungkas, hanya di Iswara, Suara Warga Indonesia barengan Dodo Harahap yang bisa kamu dengarkan di web streaming iswaranetwork.com/streaming dan nonton di live TikTok @iswara.network.

0: Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Lagu ke-10 di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Nanti menuju ke jam 1 siang ada beberapa lagu, salah satunya ada JKT48, ada Fiera. Sebelum nanti menuju ke Indokustik ngobrol barengan musisi, yang dimana kali ini ada musisi yang bakal main ke studio Iswara. Yaitu musisi ini adalah pendatang baru, Iqbal Arya. Ngobrol bareng sama dia nanti ya. Pastikan tetap di Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara. Iswara, Suara Warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga.

0: Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
3: Korban yang melapor secara pribadi melalui orang tuanya dengan takut. Setelah diselidiki, ternyata banyak juga.
4: Penyelidikan mengenai tuntutan dari adik tadi yang mengajukan jari tengah, begitu ya? Betul. Adapun kalau tidak memuaskan bagi adik nanti hasilnya.
5: Jabar Now edisi Rabu 9 September diantaranya mengenai demo penanganan geng motor di Tasikmalaya ricu dipicu provokasi jari tengah oknum aparat. Akibat puntung rokok, kebakaran hebat landa TPAS Galuga Bogor. Kawasan hutan Gunung Ciremai terbakar hebat, petugas kesulitan padamkan api. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Satuan Reserse Kriminal Polres Subang resmi menetapkan oknum wakil kepala sekolah SMA Negeri 1 Pamanukan berinisial AT sebagai tersangka kasus dugaan pelecehan terhadap siswinya. Penetapan hukum dilakukan setelah unit PPA memeriksa pelaku secara maraton selama 2 hari usai gelombang protes ribuan siswa di sekolah. Kasus ini mencuat setelah aksi unjuk rasa 1.400 lebih siswa pecah usai upacara bendera Senin lalu. Keberanian pengurus OSIS memicu korban-korban lain untuk melapor, termasuk salah seorang siswi berinisial DS yang membeberkan dugaan pelecehan di area gor sekolah dengan dalih kasih sayang layaknya ayah dan anak. Merespon penetapan tersangka, Dinas Pendidikan Jawa Barat menjatuhkan sanksi tegas berupa penonaktifan sementara AT dari jabatan Wakasek dan larangan mengajar, serta menyediakan pendampingan psikologis bagi korban. Kepala SMA Negeri 1 Pamanukan, Edi Kanedi, mengonfirmasi adanya gelombang protes siswa itu dan memastikan pihak sekolah terus melakukan penyelidikan internal.
3: Sekolah menangani dengan sebagaimana mestinya, sebagaimana yang dimintakan oleh orang tua. Ternyata anak-anak tidak puas, maka dilakukan demo. Seluruh kelas, dari kelas 10, kelas 11, kelas 12, itu kurang lebih 1.425. Korban yang melapor secara pribadi melalui orang tuanya adalah satu. Setelah diselidiki, ternyata banyak juga.
5: Kasus pelecehan di lingkungan pendidikan ini turut mendapatkan perhatian serius dari DPRD Kabupaten Subang. Dalam rapat paripurna Selasa 8 September, anggota DPRD Subang dari fraksi Amanat Demokrat, Albert Anggara Putra, mendesak agar penegakan hukum dilakukan secara transparan dan berpihak pada korban.
6: Peristiwa tersebut tentu menjadi prihatin serius. Oleh karena itu, kami berharap proses penanganan dugaan peristiwa tersebut dapat dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap mengedepankan perlindungan serta kepentingan terbaik bagi korban.
5: Saat ini tersangka AT resmi ditahan di Mapolres Subang untuk menjalani proses hukum, sementara pihak sekolah dan dinas terkait fokus memulihkan trauma para siswi yang menjadi korban. Unjuk rasa di kota Tasikmalaya yang menuntut penanganan tegas terhadap maraknya geng motor berujung kericuhan Selasa 8 September sore. Kericuhan di depan Mapolres Tasikmalaya kota itu dipicu kekecewaan massa yang gagal menemui Kapolres serta dugaan tindakan provokasi gestur jari tengah oleh oknum polisi.
7: Aksi yang semula berlangsung damai berubah tegang saat demonstran dilarang masuk dan hanya ditemui oleh Wakapolres. Situasi kian memanas setelah seorang oknum anggota Dalmas dari dalam Makopolres diduga mengacungkan jari tengah ke arah pengunjuk rasa. Terpancing emosi, massa aksi memanjat pagar dan menerobos barikade hingga jebol ke gerbang kedua. Kericuhan baru diredam setelah Wakapolres Tasikmalaya Kota Kompol Aulia Robi Kartika Putra turun tangan dan berjanji mengusut tuntas dugaan pelanggaran etika anak buahnya dalam waktu 1x24 jam.
4: Kita dari Polres Tasikmalaya Kota akan melakukan penyelidikan mengenai tuntutan dari adik tadi yang mengacukan jari tengah, begitu ya? Betul. Adapun kalau tidak memuaskan bagi adik nanti hasilnya, silahkan laporkan kepada kasih propam. Ada mekanisme-mekanisme yang bisa ditempuh. Kalau adik-adik tidak puas, silahkan laporkan ke kasih propam, bisa melalui online ataupun langsung datang.
7: Massa mengecam keras dugaan sikap tak terpuji oknum polisi yang diduga acungkan jari tengah dan mengancam akan membawa kasus ke propam jika pelaku tidak dihadirkan. Usai bertahan di Polres, massa bergeser ke gedung DPRD Kota Tasikmalaya. Di lokasi kedua, massa mendirikan tenda dan membakar ban sambil menuntut kehadiran wali kota sebagai pemegang kebijakan tertinggi.
5: Kepolisian Daerah Jawa Barat melimpahkan semua berkas dan tersangka berinisial TH, pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap korban berinisial YTR ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung.
0: Direktur PPA dan PPO Polda Jabar, Komisaris Besar Polisi Rumi Untari mengatakan, tahap 2 dilakukan setelah proses penyidikan perkara tersebut dinyatakan selesai dan berkas perkara telah ditangani oleh pihak kejaksaan. Rumi menegaskan, pihaknya selalu berkoordinasi dengan penyidik dari kejaksaan dalam menerapkan pasal-pasal untuk menjerat tersangka TH.
1: Penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung terhadap tersangka TH serta barang buktinya.
0: Secara terpisah, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, Nurma Jayani, membenarkan jika pihaknya telah menerima pelimpahan berkas, barang bukti, dan tersangka kasus penyekapan dan penyiksaan yang dilakukan oleh tersangka TH dari penyidik Polda Jawa Barat. Terhadap tersangka TH, selanjutnya dilakukan penahanan di Lapas Narkotika Kelas 2A Bandung selama 20 hari ke depan. Kasus penganiayaan dan penyekapan terhadap korban berinisial YTR 29 tahun di wilayah Cinunuk, Kabupaten Bandung yang berlangsung sejak Mei 2024 silam hingga Juni 2026 sempat menyita perhatian publik. Tersangka TH, 30 tahun yang merupakan kekasih korban, sempat buron dan masuk daftar pencarian orang atau DPO sebelum akhirnya diringkus Polda Jabar di kawasan Majalaya pada 22 Juni 2026. Setelah penyidikan selesai, Polda Jabar melimpahkan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung. Pelimpahan ini menandai lanjutnya proses hukum ke tingkat penuntut umum sebelum perkara resmi disidangkan di pengadilan.
5: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, kebakaran hebat terjadi di kawasan hutan Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan, Selasa siang. Petugas gabungan yang berada di lokasi masih berjibaku memadamkan api agar tidak meluas. Kobaran api membakar sejumlah titik di kawasan hutan Taman Nasional Gunung Ciremai, tepatnya di Blok Ciletik, Desa Pasawahan.
8: Petugas gabungan dari BPBD, TNGC, Damkar, TNI, Polri, relawan, dan masyarakat berjibaku memadamkan api dengan peralatan yang tersedia. Api yang cepat merembet ke sejumlah titik lain, ditambah medan yang terjal dan sulit dijangkau, membuat petugas kesulitan melakukan pemadaman.
9: Kesulitan yang cukup membahayakan ini, lahan di sini cukup terjal, banyak sekali batu-batu. Ketika kita masuk ke area ini cukup berbahaya juga karena berpengaruh dengan arah angin juga. Angin sewaktu-waktu bisa berubah, bisa terjebak di dalamnya kalau memang kita tidak memperhatikan arah angin. Serta sulit air, sumber air cukup jauh. Kita coba tadi bawa tandon air yang fleksibel ataupun yang bisa dibawa kemana-mana. Sekarang kita coba membatasi supaya pembatasan di area belok kiri jalan supaya tidak melebar lebih jauh lagi.
8: Kebakaran yang terjadi di kawasan kaki Gunung Ciremai ini mulai berlangsung pada Senin siang. Api sempat padam pada Selasa dini hari, namun kembali muncul pada pagi hari. Untuk mengantisipasi api meluas, petugas membuat sekat bakar di sejumlah titik guna menghambat pergerakan api.
5: Tempat pembuangan air sampah TPAS Galuga, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, dilanda kebakaran hebat sejak Senin sore. Upaya pemadaman dilakukan secara gabungan antara petugas BPBD, pemadam kebakaran, warga, dan unsur terkait lainnya.
10: Kebakaran melanda tempat pembuangan akhir sampah Galuga di Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor sejak Senin sore. Api membakar gunungan sampah dan meluas ke area perkebunan di sekitarnya. Petugas masih berupaya melakukan pemadaman. Kebakaran terlihat membakar timbunan sampah di TPAS Galuga. Api dengan cepat meluas karena kondisi sampah dan lingkungan yang kering. Sejumlah petugas dan unsur terkait diturunkan untuk melakukan pemadaman. Namun upaya pemadaman terkendala ketersediaan air, sementara kondisi cuaca yang kering membuat api mudah menyebar.
11: Kita terkendala dengan alat untuk masuk ke dalam kobaran api karena tadi kita terlambat karena keterbatasan alat, akhirnya api semakin meluas.
10: Petugas terus berupaya melakukan pemadaman dan mencegah api meluas ke area lain. Kondisi TPAS yang kering menjadi tantangan petugas sehingga penanganan dilakukan secara bertahap hingga api dapat dikendalikan.
5: Pembangunan kembali jembatan gantung Lewi Dinding yang menghubungkan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Jampang Tengah, dengan Desa Sirna Resmi, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi, resmi dimulai. Pembangunan jembatan yang melintasi Sungai Cimandiri itu ditargetkan rampung dalam waktu sekitar 105 hari atau pada Desember 2026.
12: Peletakan batu pertama pembangunan dilakukan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Edwin bersama Bupati Sukabumi Asep Japar, Direktur Utama PT Citra Marga Nusapala Persada Muhammad Yusuf Hamka, serta General Manager City Arsa Foundation di lokasi pembangunan. Wakasa Laksamana Madya TNI Edwin mengatakan, pembangunan jembatan merupakan hasil kolaborasi TNI AL, pemerintah daerah, pihak swasta, dan sejumlah unsur lainnya untuk memulihkan akses masyarakat yang terdampak bencana. Menurutnya, jembatan dibangun dengan lebar sekitar 40 meter. Kehadiran akses baru tersebut diharapkan dapat mengembalikan mobilitas masyarakat yang selama ini terkendala akibat terputusnya jembatan lama.
13: Akan batu pertama pembangunan kembali jembatan yang terputus akibat dampak dari bencana hidrometeorologi akhir Desember 2025 kemarin.
12: Jembatan Lewi Dinding sebelumnya ambruk diterjang banjir bandang dan luapan Sungai Cimandiri pada 28 Desember 2025. Putusnya jembatan membuat akses warga antar desa dan antar kecamatan terganggu selama berbulan-bulan.
2: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
14: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
15: Iswara.
14: Iswara, suara warga Indonesia.
16: Si Kak Afgannya bilang sama cewek gue, kayak kok Maisa nggak pernah bilang sih cowokmu tuh bagus deh suaranya gitu, kok suaranya nggak kayak tulus gitu deh, tapi R&B, tapi R&B gitu, paham. Katanya gitu. Iya kan Kak, gini-gini, ayo dong ajak kalau misalkan main ke rumahku tuh ajak aja kita karaokean di rumah, gini-gini gitu. Tapi setelah malam itu pun nggak ada apa-apa juga sih.
17: Oh emang
16: ya udah aja gitu. Lewat aja. Dan period of time itu masih lama sampai akhirnya gue sign itu juga masih lama sih.
17: Bulanan, tahunan?
16: Setelah dari peristiwa itu setahunan
17: kan? Oh lama itu.
16: Lama. Setahun itu juga kayak si dianya tuh baru nge-calling si abangnya cewek gue bahwa dia pengen bikin label. Terus abangnya cewek gue juga bilang kayak, ya udah silahkan gitu. Siapa yang terpikir oleh lu artisnya? Gue cuman kepikiran cowoknya adik lu. Karena ya waktu itu ketemu di karaoke.
17: Sesuai projectnya di Gak.
16: Kayaknya mungkin.
17: Organik ya. Berarti itu gue bilang.
16: Iya ya, organik.
17: Gak orang dalam, gak organik itu, organik.
16: Organik ya.
17: Momen ada.
16: Aja, iya. Dan sebenarnya juga gue kan akhir, gue tuh gak mau sebenarnya kan. Jadi mungkin bisa dibilang organik. Gitu.
17: Oke, dan itu langsung ke Takkan Ada ini.
16: Home dulu.
17: Oh, tahan. Kita home-nya kayak gimana produksi sampai ke Takkan Ada ya. Kita lanjut lagi. Okay. Setelah, wah ini gokil juga nih. Aditya, be mine.

0: Kamu masih mendengarkan Indokustik barengan sama Dodo Harahap dan juga ada ini nih ya, yang akan mewarnai mood kamu. Dengerin misalnya music streaming, udah setel aja, setel gak tuh bahasa gue. Takkan ada Iqbal Arya.
1: Iya, betul sekali.
0: Udah cerita tadi di sebelumnya tentang bagaimana ketemu dengan, akhirnya bergabung dengan labelnya Afgan. Dan sekarang ini project pertama lo tuh yang Home ya, malah.
1: Betul,
0: ya.
1: Itu single pertama.
0: Single pertama, ya. Home dirilis di tanggal bulan?
1: Di bulan Februari. Kalau nggak salah tuh awal deh, mas, kayak 6 Februari atau
0: tahun 4? Ini ya, tahun ini. Ya. Terus berapa bulan kemudian tuh ya, 5
1: kayaknya 5 bulanan deh.
0: Muncullah yang Takkan Ada.
1: Yep.
0: Perbedaannya apa nih dari yang Home dengan Takkan Ada? Apa garis besar tetap sama dengan warna R&B lo itu atau gimana?
1: Kayaknya kalau misalkan mau dirasa-rasa secara lebih detail, mungkin kayak kalau garis tone suara itu kayaknya mungkin ada samanya kali, mas, ya.
0: Okay.
1: Cuman kalau secara reference sudah pasti berbeda gitu. Jadi kalau yang Takkan Ada ya moodnya lagi 80s dan sekarang lagi banyak, mas, ya. Lagi banyak banget apa musisi yang arahnya tuh ke sana gitu, ya kan?
0: Setuju.
1: Kayak Yowijaya 80, terus habis itu ada si Bilal juga rada-rada begitu.
0: Benar.
1: Terus Salma Salsabila ada yang 80s ada. Banget gitu.
0: Ada juga tuh band dari Bandung, Tone Wave.
1: Tone Wave. Oh ya ya ya ya ya. Oke. Okay.
0: Tuh 80s juga.
1: 80s juga.
0: Lagi ke situ semua ya?
1: Lagi ke situ kayaknya tuh lagi vintage-nya, tapi bukan vintage rock tapi vintage pop gitu.
0: Iya, dan kemarin malam lagi rame IG.
1: Iya,
0: ChatGPT 80s.
1: Ah betul, saya juga bikin.
0: Iya, saya juga. Jatuhnya malah kayak lo kok kayak kanun, nggak jadi. Kacamatanya di atas soalnya. Minta revisi sama ChatGPT. Jadi ini yang ngebedain tetap garis besarnya adalah 80-an, tapi ada pop 80s dan R&B-nya.
1: Yep.
0: Dan yang Takkan Ada ini lebih. Lebih bucin kah? Bucin. Lebih cinta lebih, banget kah atau gimana?
1: Kalau misalkan Takkan Ada, premisnya sebenarnya adalah kayaknya kalau misalkan secara garis, secara benang merah, itu liriknya Home sama Takkan Ada sebenarnya hampir-hampir mirip gitu. Cuman kalau Home itu kan dia lebih regrets, lebih penyesalan, lebih ini, lebih drown into gloomy atau darkness gitu. Kalau misalkan Takkan Ada tuh lebih ke ada nyeselnya, cuman kayak ternyata gue menggantikan lo dengan yang baru, yang lama tetap yang sempurna lagi buat gue gitu. Jadi sebenarnya lagu galau gitu.
0: Lagu galau ya.
1: Iya, cuman happy aja didengarnya gitu.
0: Iya, enggak terlalu terjerumus untuk galau moodnya. Masih enak buat sambil sambil ngelakuin
1: sambil
0: apa deh.
1: Sambil ngelakuin apa
0: masih enak sih. Dan ini campur tangan ada Petra Sihombing di dalamnya nih.
1: Iya, betul. Betul sekali. Sebenarnya kalau Kak Petra itu mostly itu memproduce dan mendesain soundnya, instrumennya apa, terus mau milih kayak partikel-partikel di dalamnya, kayak ini kayaknya bridge-nya ini. Okay. Liriknya kayaknya mesti diganti ini deh, gini. Tapi sebenarnya secara organik demonya tuh sebenarnya nggak ada bedanya sama yang udah dirilis gitu. Jadi secara bagan tuh sebenarnya udah jadi gitu. Cuman kalau Kak Petra itu lebih mengenhance. Lebih di iniin lagi lah, lebih dibagusin lagi. Terus jadi ada sentuhan 80s-nya juga karena ada campur tangan Kak Petra.
0: Tapi emang di awalnya itu emang lu udah pengen ngedesainnya ini sebagai lagu yang 80s-nya kuat, R&B-nya kuat, atau memang ketika kolaborasi sama Petra akhirnya baru boleh deh.
1: Kalau misalkan itu karena gue lagi suka, gue ada satu lagunya Earth, Wind and Fire, After the Love Has Gone. Itu tuh gue suka banget yang For a while love is all you can do. Itu tuh gue pengen banget punya lagu awalnya kayak gini. No matter what, gak tahu bodo amat deh gimana caranya. Terus kayak bisa kali ya. Terus kayak gue ganti jadi kayak oh kau harus tahu.
0: Nah,
1: nestapa di hatiku inginkan dirimu. Jadi itu kayak
0: wow.
1: Wah, akhirnya tuh bisa tuh gitu.
0: Bangga lo ya.
1: Akhirnya tuh bisa tuh gue bite gitu.
0: Pertama kali lu dengerin Earth, Wind and Fire ya, itu di mana? Pas momen apa? Sampai akhirnya nempel, gue pengen banget nih. Yang itu ya, After Love Has Gone
1: ya pasti bokap gue koleksi vinyl, kaset, CD semuanya tuh dia ada. Jadi udah pasti dari bokap gue. Okay. Kalau pas gue kecil kah atau dan waktu itu gue juga berkesempatan nonton dia pas Java Jazz 2006.
0: Cakep.
1: Tapi gue masih SD. Tau masih. Java Jazz 2006, Earth, Wind and Fire kesini kayak wah, tapi ya gue nggak se-excited mungkin kalau nonton sekarang kali ya, karena dulu gue masih bocah nih, apa sih gitu.
0: Masih bocah lo kasih deket sekarang ujung cuy.
1: Bener.
0: Tengah laut
1: udah nih, udah di ujung Jakarta udah. Bener.
0: Itu dia. Tapi berapa banyak lo revisi dari kerjasama sama Petra ini dari segi ini oke nggak? Apa nggak dikasih wewenang buat oke nggak nih menurut lo?
1: Gue sangat sangat dikasih wewenang dan gue sangat sangat ini lagi. Pas udah dikasih, aduh gue udah percaya lagi sama nih orang. Terus gue denger, gila enak banget deh. Okay. Terus gue bingung kayak, tapi perlu ini gak? Tapi bassnya ini gak? Bassnya ini gak? Kak ini mah udah, apa sih yang menurut lu kurang gitu? Menurut gue sih kurang ini ya, gini. Paling ada di satu bagan gitu setelah gue bridge. Itu ada solo, ada gitar solonya. Itu paling yang kayaknya enak gini deh kak. Kayaknya enakan yang punya lu sama gue di blend deh gitu.
0: Kalau gitar.
1: Karena gue gitaris gitu. Sisanya tuh kayak, aduh ini mah udah enak banget gitu.
0: Oke.
1: Dan gue juga selain ada Twin and Fire, gue pengen ada Chandra Darusmannya.
0: Sedap.
1: Ada Shaka Khan-nya. Gitu-gitunya.
0: Wah, lo emang etis banget sih lo. Oh wow.
1: Wow. Ada George Duke-nya gitu-gitu.
0: Aduh sampai George Duke dibawa-bawa. Berarti ini gue jadi sempat nanya sih. Gue ngobrol sama partner gue, sama istri gue.
1: Iya.
0: Kita tuh suka banget R&B.
1: Oke.
0: Tapi gue sekarang udah gak ada penerusnya misalnya.
1: Kayaknya emang iya deh. Regenerasinya tuh gak ada kayaknya. Yeah,
0: kayak Usher.
1: Iya.
0: In a Rush, siapa yang nyanyi? Sorry.
1: In a Rush.
0: Black Street.
1: Yeah.
0: Istri gue punya jawaban. Sekarang tuh kayaknya udah anak-anak udah pada gak terlalu bucin deh. Karena R&B pada bucin semua kan.
1: Iya sih.
0: Iya gak? Setuju gak lo? Sebenernya tentang mereka
1: liriknya
0: yang termenye-menye.
1: Liriknya sangat-sangat menye sih. Tapi mungkin mereka masih menye, Mas.
0: Nah, cuma ini takkan ada menye, gue bilang.
1: Iya sih. Cuma in a different way mungkin ya. Mungkin in a different way. Jadi orang tuh kayak udah tidak mengekspresikan menye-nya lewat R&B lagi mungkin.
0: Sekeras itu ternyata pandemi ya menampar anak-anak ini.
1: Parah sih.
0: Iya, cinta, ntar dulu selamatin diri dulu deh.
1: Iya, survive dulu deh.
0: Oke, jadi ini ceritanya relate lah ya. Kayak seseorang sudah memiliki pasangan baru, tapi ternyata hatinya masih tertinggal di hubungan sebelumnya.
1: Betul.
0: Menye banget,
1: betul.
0: Susah move on.
1: Iya.
0: Kenapa nih tema ini akhirnya lo pilih untuk diangkat?
1: Karena itu adalah kejadian yang sangat literal dan general. Kita semua sudah, kita pasti sekeliling kita banyak lah yang kayak gitu. Jadi gue capture aja gitu, ini inspired by itu dari teman-teman gue gitu. Udah kerasa kayak lo udah sama yang baru tapi kok lo gak happy sih gitu loh. Sebenarnya kayak gitu kan premisnya sebenarnya simpel banget ya. Banyak banget lah lagu cinta yang menceritakan tentang POV seperti ini gitu. Cuman di guenya gue lebih kayak gimana caranya lagu cinta ini tidak terasa seperti lagu galau ini tidak terasa seperti lagu galau gitu. Jadi lo masih bisa ngedengerinnya lagi naik mobil kah atau lagi lari kah atau lagi ngopi kah gitu. Jadi dibawa dengan suasana yang tidak galau sebenarnya gitu.
0: Oke. Dan takkan ada ini tadi kita udah bahas juga pop 80s, soft R&B.
1: Iya.
0: Dari sekian banyaknya genre yang pernah lo pelajarin nih ya. Jazz, pop, vintage rock, lo sikat semua klasik rock.
1: Iya.
0: Vintage klasik rock ya.
1: Iya.
0: Sampai metal.
1: Iya.
0: Selain Earth, Wind and Fire.
1: Iya.
0: Yang membuat lo jatuh cinta lagi dengan pop 80s. Ini apa? Siapa? Saya tadi lo sebut ya, ada gak deh kayak?
1: Karena nyokap gue kali ya. Gue tuh selalu suka sama Mas Dodo tau Brad gak? Brad.
0: Gue pernah BR.
1: If a picture paints a thousand words. Itu gue suka.
0: Gue pernah siaran di radio 80s cuy.
1: Oh ya,
0: iya iya. Pernah gue berat.
1: Oh iya iya. Oh, ya itu heat wave.
0: Oh, heat, oh berarti lah emang yang minim instrumen ya, emang yang slownya slow banget.
1: Slow
0: ya.
1: Banget ya ya. Tapi kalau misalkan wow. Minim, kalau misalkan popnya, ADC-nya ya. Earthman and Fire udah pasti ya, George Duke, terus habis itu Shaka Khan yang tadi, terus kayak ada Phil Ferry, ada Basil Valdez gitu-gitu.
0: Basil Valdez.
1: Iya, yes. Kayak gitu-gitu.
0: Hah, kita nanti abis ini ngobrolin tentang debut lo, atau juga ini adalah peletakan batu pertama ya, untuk betul. Better Days Productions.
1: Iya, betul. Dan
0: pilot project lagi nih, jangan. Bebannya kayak gimana nanti ya? Kita iya. Lanjut setelah Bara Suara Terbuang Dalam Waktu, iya. Dodo Harahap dan juga bersama yang punya single Takkan Ada, Iqbal Ari bakal balik lagi. Yep. Tetap di Suara Sahabat Suara.
2: Memainkan musik pilihan.
3: Suara.
2: Suara warga Indonesia.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Sebuah band yang berawal dari Perth, Australia sampai Jakarta dan sudah 22 tahun perjalanan dengan ribuan cerita. 10to5 22nd Anniversary Concert. 10to5 kembali merayakan 22 tahun perjalanan musik mereka dari awal perjalanan hingga hari ini. Bersama Imela, Arif, Ardi, dan Thomas, kita akan sing along, nostalgia, dan menikmati lagu-lagu 10to5 dalam satu malam yang spesial. Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, Lifehouse Emlo Space, Jakarta. Dapatkan tiketnya hanya di ibudibio.com. Sekarang, waktunya kembali bernyanyi bersama 10to5. 22 years of music and one unforgettable night.
0: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: yang backgroundnya dikenalnya ya, bukan dari karya bernyanyinya, tapi dari stand up komedi. Raim Laude, Dunia Yang Nanti, di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Surawargi Indonesia. Masih ada Iqbal ya. Ini iya. Iqbal Arya. Bal, lu asli mana, Bal?
1: Gue asli Jakarta.
0: Lahir.
1: Tuh ada yang komen tuh enggak di bawah, Bang Musang. Ini penonton TikTok gue nih.
0: Serius lu? Gue gede tadi pengen bahas, cuman kayaknya salah orang deh. Lu udah punya Musang?
1: Enggak. Itu teman-teman gue di belakang ini Musang-Musang emang parah nih dia.
0: Gimana?
1: Jadi gue tuh kalau live TikTok itu tuh suka ini apa namanya ngajak teman-teman gue lah gitu.
0: Teman-teman ngeband atau yang dulu
1: enggak,
0: atau
1: teman-teman main gue aja.
0: Okay.
1: Teman-teman nongkrong gue.
0: Di rumah apa
1: di rumah
0: basecamp gitu.
1: Di rumah gue aja, di rumah
0: okay.
1: gue. Gue tuh kan live TikTok tuh kayak 3-4 kali seminggu gitu.
0: Malam dong.
1: Malam.
0: Okay.
1: Gue suka nyanyi-nyanyi, cuman gue suka ngajak teman-teman gue di belakang gue. Dibilang
0: kuari. Wah, kuari. Sampai ada yang notice sih, sukses sih live lo sih. Sukses sih live lo.
1: Iya sih.
0: Bentar.
1: Oke.
0: Okay. Di eranya ini kan gue tadi sempat ngobrol sahabat suara saya sempat ngobrol sama Iqbal ini ternyata milenial episode akhir nih ya kita ya. Kalau gue episode awal.
1: Episode awal ya.
0: Nah. Masih analog dong.
1: Masih.
0: Dan tatap muka tuh masih menjadi idealis kita kan.
1: Betul.
0: Tiba-tiba lo live TikTok rutin itu gimana rasanya?
1: Wow, itu
0: sebagai
1: juga
0: musisi yang harus memperkenalkan ke halayak ramai.
1: Betul. Itu sebenarnya rada culture shock juga banget sih.
0: Okay.
1: Cuman si boundaries atau enggak kayak mesti breakthrough mau gak mau mas gitu. Lu mesti kayak bodo amat apa kata orang. Ih kok lu sell out banget sih. Oh kok lu hard selling banget atau apa. Kita mesti follow up the game.
0: Asli.
1: Mau gak tau gimana caranya. Lu mesti ikutin. Lu mesti keep up. Ya udah, gue live aja tiap hari udah.
0: TikTok lu berapa sekarang followersnya?
1: Masih dikit sih. Kalau gak salah 2100
0: okay, 2000 something udah ada orang tuh berarti tuh.
1: Kecuali
0: tapi tuh melakukannya itu lo rutin dengan hari yang sama, jam yang sama. Maksudnya Senin ya Senin, Rabu, Kamis ya Senin, Rabu, Kamis, atau Senin, Rabu, Jumat, Senin, Rabu, Jumat terus.
1: Iya, biasanya gue tuh Senin sampai Kamis tuh timeline gue. Karena kalau Jumat, Sabtu orang udah pada di luar.
0: Sedap.
1: Jadi gak ada yang nonton.
0: Udah fake. Bisa baca.
1: Udah gak ada yang nonton. Tapi paling rame biasanya audience gue tuh hari Selasa malam.
0: Kenapa ya?
1: Gak tau.
0: Orang udah kayak, aduh, mager lagi abis Senin, abis Minggu,
1: ya?
0: Senin, Selasa napas kali.
1: Iya kali ya. Maksudnya kan sama dibilang iya. Kerja mah. Senin mah kerja, Rabu juga kerja, Kamis juga kerja. Maksudnya apa bedanya sama malam-malam lainnya gitu. Tapi Selasa tuh gue selalu paling ramai.
0: Apa yang lo lakukan, apa yang lo rasakan ketika harus ngomong sama layar?
1: Yang gue lakukan sebenarnya
0: apa yang lo rasain?
1: Yang gue rasakan ya.
0: Pala lo puyeng kah?
1: Sebenarnya puyengnya enggak sih, cuman
0: mata
1: kayak
0: pedes.
1: lumayan. Tapi kayak serunya tuh kalau misalkan kita tuh udah bisa ngobrol banyak sih. Kayak misalkan ada orang interest atau enggak kayak gue juga interest gitu. Jadinya kayak punya teman ngobrol aja sih.
0: Lo berarti kayak jamming gitu ya, lo nyanyi.
1: Betul.
0: Terus apa itu deng-deng-deng. Mantap.
1: Gitu.
0: Cakep.
1: Gitu.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi kayak misalkan ada orang-orang request kayak, "Bang, coba lagu dangdut tapi lo bikin jazz dong."
0: Yeah,
1: gitu-gitu.
0: Menarik itu sih konsepnya
1: gitu,
0: jujur.
1: Gitu.
0: Oke. Okay. Dan itu lo lakukan setelah bergabung sama Better Days Production?
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Itu sebelumnya tidak pernah gue lakukan.
0: Nah,
1: gue cuma bikin post-post TikTok tapi gue gak pernah live.
0: Nah, terus gue kebayang sih lo jadi artis pertamanya Afgan. Ada kayak, gue harus ada andil nih.
1: Iya dong. Harus dong.
0: Apa yang lo rasain sebenarnya pertama kali ketika lo baru sadar masuk, ini gue pertama kali banget nih.
1: Nah.
0: Apa yang lo rasain dan apa strategi lo sendiri yang tanpa harus ya lo ya kita kan kalau bisa ditampung sama orang kayak kita harus punya strategi juga ya.
1: Iya. Sebenarnya kalau dibilang ditanya rasanya ya senang sudah pasti senang. Cuman kayak gue tuh lebih mikir ke gue kayaknya harus make it deh gitu loh karena ini sudah ada medianya, sudah ada timnya gitu. Sebenarnya lebih ke lumayan burden ke guanya karena kayak gue kayaknya mesti juga bisa gerak gitu
0: ya.
1: Gitu ya, dengan apapun yang gue lakukan ini, gue ngonten, gue apa segala macam itu baru juga dilakukan ketika gue sign. Sebelumnya pun kayak pas gue ngeband Gak pernah. Apa itu TikTok? Gue gak pernah main apapun itu gitu. Maksudnya kayak Instagram ya, of course gitu. Cuman kalau TikTok gak pernah. Gue ngepost aja tuh, ngepost ya paling ngepost bulan ini, dua bulan lagi baru.
0: Kenapa ngepost ya? Gitu. Tapi lu pas live TikTok itu pakai ya, handphone aja?
1: Pakai handphone aja.
0: Wow.
1: Tapi biasanya gue pakai live studio kalau misalkan gue mau lebih proper.
0: Jadi lebih enak ya?
1: Iya. Kayak pakai mic gitu gini, pakai mixer gitu.
0: Jadi tetap teman-teman lo di belakang dong.
1: Apakah kalau sendirian? Kalau itu sendiri karena rese banget mas. Kalau ada teman-teman gue di belakang tuh rese.
0: Berapa orang sih biasanya?
1: Ada dua orang. Gue jadi bertiga. Gue bertiga doang.
0: Gue pikir kayak base camp gitu di rumah lo.
1: Oh enggak.
0: Gitaran.
1: Enggak.
0: Wow, oke.
1: Jadi tuh kadang tuh teman-teman tuh suka kayak, bang itu yang di belakang ngapain sih fungsinya gitu-gitu.
0: Tapi itu hook loh.
1: Itu hook menurut gue. Bang itu orang Laos ya, bang itu gitu-gitu. Karena teman gue tuh mukanya kayak orang Asia gitu deh pokoknya.
0: Mukanya kayak ini, kayak apa? Aduh siapa sih tuh atlet lari yang rambutnya mulet?
1: Siapa?
0: Woi.
1: Woi.
0: Yang lari.
1: Iya. Tahu.
0: Kecok Simbara. Ini ngapain sih lo? Masih Gen Z juga. Hukum Nisan.
1: Tahu.
0: Kan? Yang badan boleh.
1: Iya, tapi
0: muka lo boros.
1: Muka tua. Iya, benar.
0: Kita main game ya. Jawab cepat aja ya. Tiga, semua serba tiga nih.
1: Waduh. Oke.
0: Ya, semblep bentar. Oke, pertanyaan yang pertama. Ya. Tiga genre music favorit.
1: Rock, jazz. Apa ya? Ballad deh.
0: Rock, jazz, ballad.
1: Oke.
0: Tiga lagu yang sering lo mainin untuk memuaskan hasrat bermusik lo. Alias musik favorit lo.
1: What You Won't Do For Love dari Bobby Caldwell.
0: Wow.
1: Terus Semusim dari Marcel.
0: Sah, itu dia.
1: Terus Memuaskan Hasrat It Runs Through Me dari Tom Misch.
0: Main terakhir gue belum dengerin. Wah, lu gila.
1: Dengerin sih. Pasti lu seru banget.
0: Suka. Oke.
1: Okay. Pasti suka, Mas. Oke. Okay.
0: Tiga musisi yang ingin diajak kolaborasi.
1: Wow. Tiga musisi.
0: Iqbal Arya goes to Java Jazzar kan langsung tuh. Ada nih musisi ini.
1: Manifestasi.
0: Nah. Ya? Walaupun di tengah laut ya.
1: Iya.
0: Coba banget.
1: Gue malah justru pengennya ini apa namanya cross genre gitu.
0: Okay.
1: Tiga musisi ya.
0: Iya.
1: Yeah. Gue suka banget. Ini juga salah satu idola gue. Mas Anda Perdana, Anda Bunga.
0: Wih.
1: Dia, gue pengen banget sama dia sebenarnya. Okay. Apapun lagunya gitu, mau nyanyiin lagu dia atau nyanyi lagu gue. Terus gue pengen sama siapa ya penyanyi?
0: Cewek.
1: Kalau cewek dulu ada penyanyi yang gue suka banget tapi tua banget sih.
0: Apa siapa namanya?
1: Namanya Mergy Sejers.
0: Oke. Okay.
1: Ada penyanyi jazz gitu zaman dulu. Terus gue pengen ada satu lagi sama drummer. Tapi itu jatuhnya nggak ngefit ya. Kalau ini vokalis aja deh ya.
0: Gak, ya terserah sih. Ya kan kolaborasi kan bermusik kan luas.
1: Iya sih. Cuman vokalis deh. Vokalis apa ya?
0: Satu lagi.
1: Teddy Aditya deh.
0: Teddy Aditya. Tiga ya. Hal yang bikin susah move on.
1: Parfum.
0: Yo.
1: Iya dong.
0: Sangat Gen Z fragrance. Scent.
1: Tempat.
0: Oh.
1: Parfum, tempat, dan
0: coffee? Food
1: boleh.
0: Benda wajib, tiga benda wajib di tas.
1: Tiga benda wajib di tas sama parfum.
0: Parfum.
1: Parfum. Sebenarnya ada, tapi itu nggak wajib sih. Bisa dipakai di rumah apa ya?
0: Selalu ada di tas.
1: Selalu ada di tas tuh.
0: Kalau gue aneh, gue dulu ya, gue kasih tau ya.
1: Boleh.
0: Apa namanya, earbud.
1: Iya.
0: Terus juga ada mic ngonten. Itu okay. Aneh kan.
1: Okay.
0: Tripod kecil ada gue bawa. Oh, terus mana-mana iya? Itu tiga harus wajib.
1: Oh berarti parfum. Oh ini power bank. Udah pasti power bank itu harus power bank.
0: Okay.
1: Sama satu lagi kayaknya karena gue sekarang lagi suka pakai pomade, gue pomade.
0: Oh ya pomade gue urutan keempat.
1: Oh.
0: Gue masih nggak apa-apa.
1: Oh iya iya.
0: Oke, yang terakhir.
1: Ya.
0: Tiga kata menggambarkan takkan ada.
1: Tiga kata.
0: Yoi.
1: Wow. Satu, blunder.
0: Uff.
1: Kedua,
0: tiga. Dua.
1: Kedua, miris.
0: Miris. Terakhir.
1: Terakhir apa ya? Terakhir.
0: Lagu ini buat cewek apa cowok sih?
1: Buat cewek sih sebenarnya.
0: Nah.
1: Terakhir, menyesal.
0: Oh, menyesal. Nanti kita balik lagi sama suara ya.
1: Ya.
0: Ada apa ke depannya?
1: Oke.
0: Okay. Gigs terdekat apa?
1: Oke. Okay.
0: Ya, setelah Andin dengan Moving On.
2: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Moving on, Andi Indi Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih bareng sama Iqbal Arya yang lagunya bisa dibilang move on juga gak sih? Atau
1: move on ya? Pengen move on tapi gak bisa.
0: Gak bisa ya, stuck di situ ya.
1: Betul sekali.
0: Yang nulis lu?
1: Yang nulis saya, iya.
0: Apa ya? Ini pertanyaan tadi gue pengen nanya ke Skip. Menceritakan ini dari mana berangkatnya?
1: Ya karena itu, karena gue ngelihat sekeliling gue sangat-sangat obvious ya. Ceritanya gampang sebenarnya, dan itu sebenarnya ada di sekeliling kita. Jadi kenapa nggak diadaptasi gitu? Gitu sih.
0: Sebenernya. Apa ada temen yang cerita kalau tentang?
1: Ada.
0: Gini banyak gitu ya?
1: Banyak sebenarnya. Cuman POV-nya beda-beda. Ada yang dari cowok, ada yang dari cewek gitu. Gitu. Jadi. Ya udahlah, coba dibikin lagu dan juga dimodifikasi dengan Kapetra juga dengan sebegitu baiknya gitu. Jadi tuh gimana caranya bikin lagu ini liriknya make sense ya, tetap berharap, tapi di satu sisi juga kita udah nggak bisa sama orang itu sih gitu.
0: Yang paling susah untuk bikin ini menjadi bisa diterima sama market atau sama pendengar itu apa?
1: Yang paling susah ya?
0: Kekhawatiran lo juga nih sebenarnya.
1: Iya. Itu kekhawatiran gue juga. Gue takutnya orang tuh sudah biasa denger di beberapa detik awal atau di beberapa menit awal intro atau apa. Langsung instantly orang berpikir, ah ini mah kayak ini. Ah ini mah kayak lagu itu. Gitu.
0: Oh.
1: Yang gue takut tuh ini sebenarnya sudah direplikasi. Sebanyak itu gitu. Maksudnya kan banyak banget ya sekarang lagi ke 80s gitu mas.
0: Betul.
1: Jadi tuh gue takutnya justru malah itu gitu. Sebenarnya mungkin secara influence kita beda-beda gitu. There's no copies whatsoever gitu. Tapi gak, takutnya gue itu sih gitu. Cuman kalau secara karya gue cukup puas sih, karena dibantu Kapetra juga.
0: Nah ini sampai titik ini apakah ini udah termasuk dalam mimpi terbesar lo juga kah? Salah satunya? Atau bahkan melenceng jauh?
1: Kalau melenceng jauh enggak sih. Cuman emang gue makin gede percaya bahwa omongan tuh doa sih mas.
0: Apa yang pernah lo omongin sampai akhirnya lo kok sama Afgan nih masuk ke labelnya Afgan?
1: Nah itu dia, jadi kayak dari dulu tuh gue selalu disuruh gak tahu udah ratusan orang kayak, lu kenapa gak idol sih? Kenapa gak ikut idol? Kenapa gak ikut ini? Kenapa gak ini?
0: Dan lu nyoba gak?
1: Enggak pernah.
0: Oh, wow.
1: Never ever. Terus kayak gue bikin band Maut kayak, udah lu solo aja. Udahlah, ngapain sih lu bikin band rock kayak gini. Ya tapi gue suka gitu. Iya tapi kayaknya lu akan lebih oke deh kalau solo gini. Gue tidak pernah bilang tidak. Tidak pernah bilang kayak, enggak gue gak mau. Gue gak pernah bilang. Gue udah bilang, gue selalu gue bilang, nanti aja kalau mentok. Iya gue solo nanti kalau mentok. Beneran mentok COVID. Kok ada jalannya, sumpah mas. Beneran.
0: Dan dari segala macam perjalanan lo sampai akhirnya muncullah takkan ada ini ya. Apakah sahabat suara akan melihat sosok Iqbal Arya ini bereksplorasi ke genre-genre baru?
1: Mungkin akan sih.
0: Akan. Bisa lo spill enggak apa yang sebenarnya ini? Ini juga bagian dari idealis gue sih sebenarnya, tapi melenceng banget dari genre yang sekarang ini.
1: Gue sebenarnya pengen bikin lebih ada alternatif rocknya gitu.
0: Asik.
1: Jadi tuh kayak mungkin kalau zaman sekarang siapa ya? Mungkin kayak ada Perunggunya. Gue pengen tuh ada lagu kayak gitu. Sebenarnya kan kalau dari satu single pertama dan single kedua kan rada nyebrang ya, gitu ya, gitu loh. Cuman gue gimana caranya juga nyari genre yang juga masih gue suka dan masih align sama tematik sebelum-sebelumnya gitu. Terus gue juga pengen banget bikin ini sih, disco model kayak ini, kayak
0: di upstairs.
1: Engkau juwita.
0: Disco klasik
1: gitu.
0: Paham gue. Tapi beat stagnan tapi sangat apa ya? Sangat klasik gitu.
1: Klasik tapi bisa kita nyanyikan, paham. Gitu loh. Gue pengen tuh bikin lagu. Insya Allah sih bisa di EP sih.
0: Asik. Kita tunggu main lagi kesini ya.
1: Yoi.
0: Takkan ada.
1: Ya.
0: Targetnya tuh buat sahabat suara nih kayak gimana sih? Yang lo incar tuh sebenarnya tuh yang lagi apa nih?
1: Sebenarnya untuk orang yang pertama itu tuh untuk orang yang gimana caranya lo meng-embrace apa yang sudah lo pilih sih. Gitu loh. Makanya gue bikin nuansanya tuh, ya lo jangan terlalu berkecil hati. Tapi ya memang ini salah lo gak sih, kalau lo tuh gak bisa balik lagi gitu. Karena lo sudah sama yang baru gitu. But you don't have to be like terlalu berkecil hati atas apa yang sudah lu pilih gitu. Mau gak mau gimana, tapi ya tetap gak bisa menggantikan yang lama sih. Gitu. Jadi tuh kayak ya udah just go with it lah, gimana gitu. Walaupun takkan ada yang bisa membuat diriku bahagia selain dirimu, ya tapi life must go on.
0: Itu dia. Kalau anak sepeda, life must go as on.
1: Go as on. Bike to work.
0: Nah itu dia. Next project apa terdekat? Yeah. Minggu ini lo ada.
1: Minggu ini gue tanggal 12 besok main di Kopitagram Ampera. Asik. Ada promo, sekalian promo juga. Gue akan membawakan mungkin ada 3-4 lagu. Ada 2 Takkan Ada dan Home, dan juga mungkin 1 ada unreleased song. Dan satunya lagi cover, kayak gue mau cover Through the Fire-nya Chaka Khan.
0: Dengan mic jauh itu enggak?
1: Wah, dia. Wah,
0: itu fenomenal. Itu ya, oma-oma satu itu fenomenal itu.
1: Gokil dia.
0: Gokil ya. Kalau mau tahu update-nya sosial media,
1: spill langsung. Follow di @iqbalarya__ atau ada di Better Days. Better Days Records apa production ya. Pokoknya Better Days itu juga ada label gue gitu. Jadi informasi yang terupdate akan ada di situ sih.
0: Siap.
1: Begitu.
0: Oke, sebelum ke jam 2 siang kita closing dengan lagu Iqbal Arya. Takkan Ada.
1: Iya.
0: Berarti main lagi ke sini, apakah tahun depan atau akhir tahun ini?
1: Insya Allah bisa nih akhir tahun ini.
0: Semoga ya.
1: Semoga
0: ini juga pecah juga nih.
1: Wah, iya dong.
0: Yeah.
1: Insya Allah, amin.
0: Java Jazz ya tahun depan.
1: Iya dong, Prambanan Jazz gitu.
0: Pesta pora
1: gitu loh.
0: Panggungnya kan ada 17 tuh.
1: Iya, masa gak dapat sih satu. Nah, dekat kamar mandi juga gak apa-apa.
0: Oke, thank you ya.
1: Iya, sama-sama Mas Ado. Terima kasih banyak.
0: Oke, sahabat suara, terima kasih juga sudah mendengarkan di iswaranetwork.com/streaming dan juga live TikTok @iswara.network dan 9 kota. Kita ketemu lagi besok sama Farah Virus dari jam 11 sampai jam 2 siang. Lagu terakhir, Iqbal Arya, Takkan Ada. Intronya lumayan pendek nih, tapi seru nih. Iya gak sih? Coba kita cek dulu. Ah, iya.

0: Kiswara, suara warga Indonesia.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Sekolah baru SDN 026 mulai dibangun. Siswa sementara belajar di SDN 148. Utamakan keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Polisi tangkap ojol edarkan narkotika. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Para siswa SD Negeri 026 Bojongloa mulai Senin 7 September 2026 menempati ruang belajar di SD Negeri 148 Cibaduyut sambil menunggu pembangunan gedung sekolah baru. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, relokasi dilakukan agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan selama pembangunan gedung baru SDN 026 Bojongloa berlangsung. Untuk mengakomodasi seluruh siswa, kegiatan belajar mengajar di kedua sekolah menggunakan sistem dua sesi. Siswa SDN 148 mengikuti pembelajaran pada pagi hari, sementara siswa SDN 026 masuk pada siang hari. Farhan mengatakan pemerintah Kota Bandung juga memperhatikan kekhawatiran warga di sekitar lokasi pembangunan sekolah baru, terutama terkait potensi kemacetan, akses kendaraan proyek, debu hingga gangguan selama proses konstruksi. Oleh karenanya persoalan tersebut akan dibahas melalui dialog bersama masyarakat agar pembangunan tetap berjalan tanpa mengabaikan kenyamanan lingkungan. Meski begitu, Farhan mengingatkan keberlanjutan pendidikan anak-anak menjadi prioritas utama, sehingga seluruh pihak diharapkan dapat memahami bahwa pembangunan sekolah merupakan bagian dari upaya memenuhi hak pendidikan anak.
2: Ya, alhamdulillah sebetulnya dari kemarin, tapi hari ini kita resmi sudah memastikan bahwa anak-anak SD Negeri 026 Cibaduyut itu sedang dalam proses untuk pemindahan. Maka sekarang sudah selesai pemindahannya dari tanah yang lama untuk sementara ditampung dulu di SDN 148 Cibaduyut. Jaraknya tidak jauh sama sekali, masih bisa jalan kaki dan daya tampungnya juga cukup, di mana anak-anak 148 semua jadi sekolah pagi, sedangkan anak 026 semua jadi sekolah siang mulai jam 12.30. Tapi kita sama-sama memprioritaskan masalah pendidikan untuk anak-anak.
1: Pemerintah Kota Bandung terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memantau perkembangan situasi dan memastikan layanan transportasi tetap berjalan optimal dengan mengutamakan keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saat meninjau stasiun kereta api Bandung Senin 7 September 2026 untuk memastikan operasional transportasi kereta api tetap berjalan dengan baik di tengah dampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Peninjauan juga dilakukan untuk melihat kesiapan pengelola dalam mengantisipasi dampak sebaran abu vulkanik yang telah menjangkau sejumlah wilayah di Jawa Barat termasuk Kota Bandung. Farhan memastikan perjalanan kereta api komuter, kereta api jarak jauh maupun kereta feeder masih beroperasi secara normal, tidak terdampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau.
3: Perjalanan kereta api sejauh ini baik yang menggunakan bus, feeder maupun kereta api reguler seperti Parahyangan, Papandayan dan lain-lain, semua masih jalan ya. Baik yang ke arah barat maupun yang ke arah timur, Jogja, Solo, Malang, Surabaya. Oke.
1: Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, mengapresiasi antusiasme serta kemeriahan yang ditunjukkan oleh siswa-siswi dalam memperingati hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apresiasi disampaikan Erwin saat menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berlangsung di SMAN 14 Bandung. Erwin mengatakan semangat mereka menjadi bukti nyata bahwa kecintaan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terus tumbuh subur di kalangan generasi muda. Erwin berharap melalui momen ini para siswa dapat semakin meneladani akhlak mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, keluarga maupun masyarakat.
4: Yang pertama adalah meningkatkan spirit akhlakul karim. Percuma kalian keris, percuma kalian kasep, percuma kalian obatin kalau tidak punya akhlakul karim makan sia-sia. Kita yang dulu ialah suariku. Sesungguhnya Allah tidak melihat dari bentuk muka kalian, tidak. Wa amalikum, Allah tidak melihat dari harta benda kalian. Walakin, tetapi Allah yang dulu ialah kulitikum, Allah hanya melihat dari hati-hati kalian. Wa amalikum, dan dari amal-amal kalian. Banyak menjadi orang yang khairnas an mauminas, menjadi orang yang bermanfaat.
5: para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
1: Dalam rangka memperingati hari jadi ke-216 Kota Bandung, GRID Bandung berkolaborasi dengan pemerintah Kota Bandung dan didukung oleh PRSSNI Bandung kembali menyelenggarakan kegiatan Bazar Bayar Pakai Sampah yang telah dilaksanakan selama 5 tahun berturut-turut sejak tahun 2022. Ketua Umum GRID Bandung Kikit W. Sugata mengatakan, selain bazar bayar pakai sampah, termasuk penerimaan sampah, berbagai kegiatan lain juga digelar, antara lain lomba kreativitas membuat dan menghias tempat sampah, bazar UMKM 30 kecamatan, dan lomba kreativitas menyanyikan jingle lagu Bank Sampah. Di samping itu, masyarakat yang datang bisa mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis, pemeriksaan dan pemberian kacamata gratis, serta tersedia wahana permainan anak. Menurut Kikit, seluruh kegiatan berlangsung pada Sabtu 12 September 2026, mulai pukul 8 pagi hingga 4 sore di halaman Balai Kota Bandung. Dukungan pemerintah daerah di Jawa Barat sangat diharapkan untuk pengembangan Institut Seni Budaya Indonesia atau ISBI Bandung. Usai terpilih sebagai Rektor ISBI Bandung periode 2026-2030, Ismet Ruhimat mengatakan, kendala dan tantangan ISBI ke depan antara lain adalah ruang kepemilikan infrastruktur terutama lahan. Menurutnya kampus ISBI yang saat ini berlokasi di Jalan Buah Batu Kota Bandung, luasnya kurang dari 1 hektar, sehingga dinilai sudah tidak mungkin diperluas. Oleh karena itu, saat ini pihaknya terus menjajaki kerjasama dengan beberapa pemerintah daerah yang bersedia menyediakan lahannya untuk digunakan sebagai lokasi kampus ISBI.
7: Paling berat sekarang adalah tantangan bagi kami adalah ruang kepemilikan infrastruktur yang ada, terutama lahan yang ada. Saat ini kan kami tidak mencapai 1 hektar untuk di lingkungan Buah Batu itu sendiri, maka dari itu ya sekarang kita berupaya untuk memperluas jejaring itu, dan alhamdulillah beberapa pemerintah daerah memberikan dukungan support yang memang sangat potensi luar biasa untuk menguatkan ISBI ke depan di Pangandaran, terus di Kirapayung, dan juga di Sumedang.
1: Seorang pengemudi ojek online berinisial TK alias Gogo ditangkap oleh Satnarkoba Polres Cimahi setelah terbukti menjadi pengedar narkotika jenis sabu. Kasat Narkoba Polres Cimahi Ibtu Raihan Kusuma mengatakan, untuk mengelabui petugas, tersangka menyembunyikan sabu tersebut di dalam mainan anak-anak yang selanjutnya ditempelkan di lokasi yang telah disepakati. Pengungkapan kasus bermula dari penangkapan seorang pelaku penyalahgunaan narkotika di wilayah Cimahi yang kemudian dikembangkan sehingga polisi berhasil mengidentifikasi pelaku pengedarnya bernama Gogo. Saat dilakukan penangkapan dari tangan tersangka, disita barang bukti sabu seberat 83,26 gram. Dalam setiap paket yang diedarkan, tersangka memperoleh keuntungan sekitar 3 hingga 5 juta rupiah.
8: Jadi sehari-hari selain yang bersangkutan sebagai ojol, malam dimanfaatkan waktunya untuk mengedarkan sabu dengan cara dimasukkan ke dalam mainan anak-anak. Sehingga mainan anak-anak ini bisa dibuka atasnya, kemudian diselipkan sabu, kemudian tutup kembali, kemudian diletakkan, ditempel di titik tertentu.
9: Sampurasun wargi Bandung, kabar gembira bagi Mojang Bandung di awal September ini. Ada Indonesia Hijab Fest, tanggal 1-6 September di Atrium TSM Bandung, menghadirkan fashion muslim berkualitas. Rame-rame pop-up market tanggal 4-6 September di Nerd Laboratory Laswi Heritage, sebuah hasil kolaborasi kreator perempuan Bandung, Bandung X Beauty, tanggal 4-6 September di Trans Convention Center, menghadirkan brand lokal dan internasional, plus talk show dan meet and greet beauty influencer. Juga Bandung Atmon yang masih berlangsung hingga 23 September di berbagai titik kota Bandung. Jangan sampai terlewat ya. Ikuti informasi lengkapnya melalui Instagram @disbudpar.bdg dan @tic.bandung. Untuk informasi pariwisata kota Bandung lainnya.
6: Iklan layanan masyarakat.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa Hari Radio Nasional harus diperingati setiap tanggal 11 September? Kok gak di 25 aja sih?
1: Nah, gue lagi aja yang ngasih tahu. Di masa perjuangan, radio menjadi alat vital untuk menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia dan melawan blokade informasi. Yang artinya, radio menjadi salah satu media paling penting untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat. Belum ada tuh yang namanya internet, media sosial, atau nggak YouTube. Jadi ceritanya, para tokoh bidang radio yang ada di Pulau Jawa membuat sebuah konferensi untuk berkumpul di Jakarta di tanggal 10 September 1945. Nah, hasil dari konferensi itu menentukan beberapa hal. Contohnya nih, menetapkan tanggal 11 September sebagai hari berdirinya Radio Republik Indonesia. Terus, Dr. Abdul Rahman Saleh yang ditetapkan sebagai pemimpin umum pertama RRI. Studio-studio radio yang waktu itu cuma ada di Jakarta, Bandung, Purwokerto, Jogja, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang juga ditetapkan sebagai cabang-cabang RRI yang pertama. Bahkan mereka semua yang hadir dalam rapat tersebut juga merupakan pegawai pertama RRI. Jadi, tanggal 11 September 1945 adalah hari lahir Radio Republik Indonesia yang kemudian diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Apa? Jangan songide buat ngeganti tanggalnya deh. Tanggal 25 itu kan tanggalnya gajian.

0: Hati Suara, suara warga Indonesia. Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fanny dan Haji Mekondo.
1: Dah 3 tahun, Rohani. Aku mandul, yo.
0: Membawakan kisah cinta Fanny dan Haji Me, sepasang pejuang garis dua yang mengharapkan buah hati.
2: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
0: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Haji Me divonis kanker.
3: Kondisi Pak Haji Me saat ini mungkin tidak lama lagi.
0: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fanny dan Haji Mekondo. Bersama Fonny Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudhya, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
4: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
0: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
5: Haji Me menaruh harapan dalam diri kamu.
0: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media at Film Baby Udon, at Sumargo Film, dan at Lito Pictures untuk info terbaru.
2: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
0: Memutarkan musik yang kamu butuh

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: udah pernah beliin atu loh.
1: Ya ada satu-satu.
0: Nah yang belum kesampaian tuh yang tipe apa? Lanjut yuk, kita bacain WhatsApp yang udah masuk, yang pengen bercerita barang apa atau mungkin artis siapa yang kamu idolakan.
1: Yes.
0: Yang kamu rela mengeluarkan duit banyak hanya untuk ketemu mereka atau mungkin membeli sesuatu itu. Halo Kak, selamat pagi. Aku dulu pernah beli satu paket game namanya The Last of Us. Itu habis sampai 7 juta.
1: Astagfirullahaladzim. Terus ortu tanya, dari siapa? Aku jawab, kado dari teman kantor.
0: Si Mama masih percaya aja itu.
1: Iya, karena kalau tahu aku beli sampai 7 juta pasti mereka marah banget. Ya iyalah.
0: Berarti dia gamer ya. Jadi waktu itu gue sempat juga beli, sahabat suara rela merogoh kocek sampai 55 juta untuk membeli sepasang lovebird. Tapi waktu itu dengan harapan balik modal. Ya kan ada tujuannya gitu, ada pamrihnya. Kalau Ibu pernah beli barang apa paling mahal?
1: Adalah tas, enggak kesampaian mahal, Mas.
0: Aku udah pernah beliin atu loh.
1: Ya ada satu-satu.
0: Nah, yang belum kesampaian tuh yang tipe apa?
1: Sebenarnya aku enggak pengen punya sih, karena itu tuh kayak muat barangnya sedikit. Tapi biar buat gaya aja, biar kesannya kayak orang kaya gitu.
0: Astagfirullahaladzim, inget Nul. Iya. Ya, bedakan mana yang namanya kebutuhan sama keinginan.
1: Ayy. Lu ngaca aja dulu Rizky sama Lovebird lu tuh, yang katanya membawa keuntungan 55 juta. Kagak usah kasih nasihat.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Apa yang bisa diwariskan selama 170 tahun? Bukan cuma pengetahuan, tapi juga nilai dan keberanian. Tahun ini, perjalanan 170 tahun Ursulin di Indonesia dirayakan lewat Festival Pendidikan 170 tahun Ursulin Indonesia dengan tema Tangguh Dalam Cinta. Selama 2 hari, 5 sekolah Ursulin, Santa Maria, Santa Ursula Jakarta, Santa Teresia, Vincentius, dan Santa Ursula BSD akan bersatu di Istora Senayan menghadirkan Edu Fair, pameran pendidikan, seminar parenting, serta bazar UMKM dan kuliner. Akan ada sebuah cerita tentang keberanian yang dihidupkan di atas panggung. Mutiara dari Timur, Nyala Perjuangan Marta Kristina Tiahahu dengan sutradara Rama Suprapto. Drama musikal kolosal dengan 520 pemain dari jenjang TK sampai SMA yang akan membawa kisah Marta Kristina Tiahahu, pahlawan dari Indonesia Timur, lebih dekat kepada generasi hari ini. Catat tanggalnya, 10 sampai 11 September 2026, mulai jam 9 pagi sampai 7 malam di Istora Senayan, Jakarta. Festival pendidikan ini bisa disaksikan secara gratis. Sementara

0: 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa?
1: Mm-mm.
2: Yang paling keren, yang keren banget lah.
0: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling tuh, keren.
2: Pokoknya itu kalau kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Oh, ya. Somai. Yomai.
2: Yomai. Woyo, itu paling woyo.
1: Apaan ya? Tahu lagi.
0: Tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
1: Oh my god.
2: Boleh.
1: Apa-apa ya?
3: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
0: Gua tahu lagi.
1: Aduh, apaan sih?
0: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Iya, ada sahabat suara di tik-tik.
0: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
0: Ah, bingung kan lo? Berarti lo monyet.
1: Ibu, bapak, ini nyebelin banget. Udah aku cewek sendiri.
3: Ibu.
2: Ibu namanya ibu.
1: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini TikTok boleh jawab ya.
2: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
0: Karena kalau
1: udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak.
1: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah aja. Oke, kenapa matahari panas banget? Karena enggak dikasih paracetamol.
3: Wah, baru banget.
2: Bahkan dari kompres.
3: Gila. Baru banget.
0: Gila sih.
2: Ayo dong.
1: Gimana, lucu gak? Tadi lucu kan?
0: Boleh.

0: Dengar, tapi jawabannya sebenarnya bukan si Irsa.
1: Apa? Jeruk. Kenapa jeruk?
0: Kenal lagu dia.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Apa yang bisa diwariskan selama 170 tahun? Bukan cuma pengetahuan, tapi juga nilai dan keberanian. Tahun ini, perjalanan 170 tahun Ursulin di Indonesia dirayakan lewat Festival Pendidikan 170 tahun Ursulin Indonesia dengan tema Tangguh Dalam Cinta. Selama 2 hari, 5 sekolah Ursulin, Santa Maria, Santa Ursula Jakarta, Santa Teresia, Vincentius, dan Santa Ursula BSD akan bersatu di Istora Senayan menghadirkan Edu Fair, pameran pendidikan, seminar parenting, serta bazar UMKM dan kuliner. Akan ada sebuah cerita tentang keberanian yang dihidupkan di atas panggung. Mutiara dari Timur, Nyala Perjuangan Marta Kristina Tiahahu dengan sutradara Rama Suprapto. Drama musikal kolosal dengan 520 pemain dari jenjang TK sampai SMA yang akan membawa kisah Marta Kristina Tiahahu, pahlawan dari Indonesia Timur, lebih dekat kepada generasi hari ini. Catat tanggalnya, 10 sampai 11 September 2026, mulai jam 9 pagi sampai 7 malam di Istora Senayan, Jakarta. Festival pendidikan ini bisa disaksikan secara gratis. Sementara

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
2: 105,1 FM Suara Bandung, suara warga Indonesia. Sahabat suara, ketemu lagi sama Farhan Basir. Tuh kan, dibilangin yuk pasti ketemu lagi kita ya. Sampai jam 7 seperti biasa, suara santai. Jangan kemana-mana.

105,1 FM Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, lagi ngapain sih sore hari ini? Masih beraktivitas mungkin atau udah siap-siap balik? Ya. Ini sahabat Suara, ini Anda ini tim tenggo atau tim lembur? Kalau aku tim pulang awal banget. Jadi sebelum jam pulang juga pengennya mah udah pulang aja gitu ya, rusuh pulang kerja. Sebenarnya kadang-kadang nyampe rumah juga gak ada kegiatan selain rebahan gitu ya. Kadang wacananya banyak kayak di kantor, ya balik kantor pengen cepet pulang nah, karena mau ngapain-ngapain, nyusuh lah apalah, bebersih gitu ya. Tapi udah nyampe rumah, boro-boro, wacana tinggal wacana, mendingan ngegoler gitu ya, rebahan, terus makan malam, rebahan lagi sampai malam, terus pas mau tidur buka handphone, scroll, nggak berasa sampai jam 1 malam aja. Begadang aja, jangan ya, jangan gitu deh, nggak boleh ya. Yang pasti apapun aktivitasnya seperti biasa dong ya, Suara Santai siap nemenin Anda semua sampai jam 7. Boleh request, hari ini spesial karena Rabu, biasanya kan kalau Senin, Selasa, Kamis, Jumat requestnya lagu-lagu berbahasa Indonesia aja. Nah khusus hari Rabu boleh nih, kalau memang sahabat Suara pengen request lagu-lagu berbahasa asing ya, lagu-lagu barat, boleh banget ya. Jadi silahkan buruan di WhatsApp aja di 0811-221051, formatnya BDG, underscore nama, underscore umur, underscore isi requestnya apa, bener ya. Jadi mau diputerin lagu apa, mau say hi buat siapa, boleh ya. Sekalian bantuin biar gak bingung nih saya ya, kira-kira muterin lagu apa gitu ya. Gak cuma Farhan doang, hari ini ada Hendra seperti biasa nemenin ya. Jadi silahkan dipilihin dari sekarang, silahkan di WhatsApp dari sekarang, biar nanti segera diputerin. Sambil juga nanti pastinya ada info-info menarik. Jadi jangan kemana-mana, Suara Santai aja sampai jam 7 ya.

0: Lagi cari tempat jalan-jalan dengan suasana yang Bandung banget? Yuk main ke Ciwok.
1: Di sini kamu bisa jalan santai, menikmati suasana outdoor yang sejuk, sambil belanja dan kulineran. Plus area parkirnya luas dan aksesnya gampang.
0: Betul banget. Apalagi sekarang ada program Shop More Win Your Car. Belanja di Ciwok bisa dapat kesempatan bawa pulang hadiah mobil.
1: Wah, seru banget. Jangan lupa download aplikasi Ciwok karena ada banyak hadiah menarik lainnya yang bisa kamu dapatkan.
0: Jadi, September ini jangan cuma di rumah ya.
1: Yuk, jalan-jalan ke Ciwok, nikmati suasana outdoor, ikuti event serunya, belanja, dan jangan lupa download aplikasi Ciwok.

kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan Anda. Kolam renang hangat Infinity dengan pemandangan spektakuler. Fitness center yang buka 24 jam. Dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dalgoan Lounge. Dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga Venel. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut,

0: Speaker.com/Bandung.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

kau sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

105,1 FM Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, ya jangan lupa sekali diingetin untuk nge-request ya. Spesial di hari Rabu boleh di-request lagu berbahasa asing, maksudnya lagu barat boleh ya, atau mau lagu Indonesia aja juga enggak apa-apa ya, di 0811221051. Formatnya diingetin lagi BDG underscore nama underscore umur underscore pilihan lagunya apa ya. Nah sebelumnya tapi mau kasih info dulu buat sahabat Suara semua nih, buat Anda semua yang mungkin ingin merasakan sensasi menginap yang memadukan keindahan alam dengan kemewahan modern. Nah ini udah pasti pilihannya adalah Hotel Indigo Bandung Dago Pakar, karena menawarkan pengalaman menginap yang tak terlupakan, mulai dari lobi dengan desain yang mempesona, terus juga ada beragam neighborhood story, kamarnya yang nyaman pastinya ya, pemandangannya hijau pegunungan yang pastinya menyegarkan. Belum lagi juga terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan sahabat Suara ya. Ada kolam renang hingga infinity dengan pemandangan spektakuler. Terus juga ada fitness center yang buka 24 jam serta kancil club untuk anak-anak. Lengkapi juga pengalaman sahabat Suara dengan bersantap Bejumpa yang menyajikan hidangan fusion. Menikmati juga beragam minuman unik di Daguan.

ada siapa ini? Johan di Tasik katanya ya hadir. Hadir dong, bagus ya. Bade nyungkeun lagu ti Imogen. Hah? Imor. Pengen lagunya lagu Metallica Unforgiven. Ya Allah, boleh ya. Sampai ke ngahuleng kayak blank spot dulu sebentar nih. Apa nih ya? Ternyata Unforgiven dari Metallica ya. Kalau gak ada dukung aja. Ini dari Kang Johan di Tasik ya. Dan mau say hi cina buat yang udah kenal sama aku mah Teh Yuni, Raden, Cita, Moti, Hanifa, terus Kadisa, salam sehat selalu. Siap, hatur nuhun ya Kang Johan. Terus ada Abang Endang Bagja, Wilujeng Sonten. Iya mah kemarin Kang Doni ini mah Farhan ya. Dan all crew sama Pipi juga salam sehat selalu. Pengen diputerin lagunya Michael and Suruk. Ya Allah, was banget ini ya. The Actor, I'm not an actor, I'm not a star. Say hi-nya buat Mas DC, Mama Zidni di Mekar Bakti Residen. Terus buat Pak Bukti, Pak Budi, Kapolsek Cimaung, Beng Beng, Bunda Mary, Fahri, Kang Jasep Kopo, Kang Ibei di Ciwidey, Kang Johan Tasik, Kum Sadayana, wassalam sehat. Abah lagi otaknya mudik di Ka Banten cenah. Wow, monitor terus Iswara Bandung, hebat ya. Abah pokoknya harus dengerin terus ya. Sahabat suara juga boleh dengerin terus ya. Ada juga Adinda, pengen diputerinnya Kangen Dewa 19. Mau salam buat Ulum di Ausi, semangat kerjanya sayang, cepat bawa uang banyak. Kamu mah Adinda matre. Pokoknya sok ditungguin ya sampai jam 7 nanti. Requestannya boleh dipilihin aja 0811221051 sekali di WhatsApp sini ya. Sambil nunggu WhatsAppnya, Farhan mau kasih tahu nih ya, ada sebuah riset yang bilang bahwa sering makan mie instan ini bisa berkaitan dengan resiko diabetes dan penyakit jantung. Ini mah bukan lagi apa gosip, ini mah sebuah fakta ya. Tapi kalau makan ati, nah ini ya, kalau makan ati mah bukan diabetes sama penyakit jantung, tapi lebih ke sedih setiap saat. Karena cerik terus ya, jadinya begang.

0: Gegarnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Aduh, mama yo. Sapu perut sakit sekali nih. Macam ada orang baku pukul ya di dalam.
3: Kebiasaan. Kok pasti makan sambal jam 2 pagi lagi toh?
2: Saya cuma makan mie goreng campur dabu-dabu saja ya.
3: Astaga. Itu kok bukan makan itu, kok sedang uji nyali. Perut kosong makan sambal. Sini saya obati. Tinggal pakai air panas, kunyit, bawang, kopi, sedikit merica, beres.
2: Eh? Kok yakin ini obat? Bukan bumbu ayam geprek?
3: Sudah. Kok minum saja dulu?
2: Saya bisa ketemu nenek moyang kalau itu. Oh iya, mending saya ke puskesmas dan ikut cek kesehatan gratis dari pemerintah.
3: Hah? Cek kesehatan gratis?
2: Iyo, jadi walau kau rasa sehat, harus tetap cek. Semua usia bisa periksa langsung di puskesmas dan daftar di aplikasi Satu Sehat Mobile.
3: Yang dicek apa saja itu?
2: Lengkap, tekanan darah, gula darah, sampai kesehatan jiwa.
3: Waduh, kesehatan jiwa juga? Jangan-jangan saya langsung tidak lolos.
2: Cek kesehatan gratis, periksa hari ini, sehat di masa depan.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
5: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga EcoFiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi Fiber to the Home.

0: Guys, minggu ini kumpul di mana?
1: Terserah deh.
2: Aku sih ikut aja.
1: Yang penting makan enak.
0: Tapi, makan apa?
1: Pengen Asian food dong.
0: All you can eat, please.
1: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
2: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di Depo Pandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang, dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram at Pago Restaurant dan at The Pop Pandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
0: Jangan kemana-mana. Sekarang kita puterin lagu hits dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

FM Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, yang ini lagunya Dewa 19 ya. Kangen, ada yang kangen mungkin makan-makan yang enak, kangen sama makanan-makanan dari Asia Tenggara, atau mungkin kangen makanan-makanan lainnya di penjuru Asia. Nah, kalau memang lagi kangen sama makanan-makanan Asia ya, atau Asian food, Anda bisa juga nih menikmatinya, dan bisa juga kumpul bareng keluarga atau ngajak teman atau ngajak geng komunitas kamu nih ya. Ini bisa banget ya di Pago Restoran di Papandayan Hotel, karena ada Asian Food Market yang sebelumnya biasanya menemani Sabtu malam kan ya. Nah, kini Sahabat Suara hadir setiap minggu mulai jam 12 siang sampai jam 4 sore dalam konsep Sunday Brunch ya. Jadi makan siang menuju sore gitu, wah kenyang banget pasti ya, dengan menu-menunya pilihannya banyak banget dan semuanya all you can eat. Pilihannya beragam menu Asia pastinya ya, mulai dari Yong Tofu, terus ada dimsum, ramen, sushi, Indian cuisine, sate, hingga aneka dessert favorite. Dan Asian Food Market Sunday Brunch ini hanya Rp250.000 net per orang. Belum lagi ada promo buy 4 get 5. Jadi buruan reservasi Anda ya, kalau mau langsung di WhatsApp aja di 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestoran dan @thepapandayan. Asian Food Market, created Asian flavor and beyond. Selamat sore kembali, ini buat Sahabat Suara yang sudah kirim WhatsApp ya, sudah pilihin lagunya. Kalau belum, aduh abah meni resep ya, ini tuh sama incu-incu mungkin ya. Ini hati-hati di jalan nyetirnya, apalagi ya kalau memang nyetir mendingan fokus nyetir dulu. Tapi kalau cuma duduk di samping pas supir yang sedang bekerja ya udah gak apa-apa ya. WhatsAppan boleh, nanti jangan cuma kirim foto abah ah. Kirim atuh kadi oleh-oleh di Banten mau ya. Apa sih oleh-oleh Banten? Apa ya? Gak apal dah, Farhan bukan orang Banten jadi gak apal ya. Ini assalamualaikum, sampurasun Kang Farhan, Rampes, Fahri di Ciampelas. Katanya abis main ke radio. Ah, kamu mau main kesini atau tiisin ya di sini mah ya. Emang tiis soalnya pakai AC ya. Pengen diputerin lagunya The Cranberries. Oh, kalau gitu mah yang mana aja. Berarti Farhan mau pilihinnya Linger aja ya. Oke, boleh ya. Terus juga ada Kang Asep. Ada Kang Asep, di mana ini Kang Asep? Pengen diputerin apa ini? Escapism atau Dear God. Wow. Boleh dong ya, yang pasti katanya lagunya buat semua pendengar Iswara ya. Kang Farhan juga, hatur nuhun buat Kang Hendra, buat Teh Yun yang masih di Malaysia, benar semoga dilancarkan pulangnya. Amin amin amin. Memang kemarin terkendala sama Abu Vulkanik Tea ya, jadinya enggak bisa pulang ya. Tapi Cenah sudah dapat jadwal pesawat pulangnya, tapi karena memang penumpukan penumpang ya kemarin teh, jadi akhirnya mundur, baru kebagian besok kembali ke Bandungnya. Doain biar perjalanannya lancar, selamat sampai tujuan ya. Nah, boleh juga kalau Sahabat Suara masih pengen dengerin lagu-lagu favoritnya ya, di WhatsApp kesini 0811-22-1051. Formatnya sekali lagi BDG underscore nama underscore umur underscore pilihannya apa ya. Tapi ini ada penelitian nih Sahabat Suara ya, hati-hati ini ya. Sebenarnya ini teh kayaknya nyindir saya da. Kebetulan karena saya sering main handphone di toilet, apalagi kalau lagi BAB ya. Padahal itu teh jongkok toilet saya teh di rumah ya, karena toilet yang duduk mah di bawah, saya kamar di atas kebetulan. Jadi kadang nyampe singsiremen baru ngorejat, baru kerasa. Kalau belum singsiremen mah belum pegal betis mah, manteng we cingokun bikin kegaring bari nyo handphone ya. Tapi ini gak boleh ternyata ya Sahabat Suara ya, karena ternyata kelamaan main handphone di toilet ini bisa meningkatkan resiko ambeien sampai 46% lebih tinggi. Nah, itu jadinya omat jangan terlalu sering nyo handphone apalagi sambil cingogo ya. Apalagi nyo yang lain itu lebih bahaya.

0: nothing, so there's nothing to regret. Other than this 4/4 kick drum pounded in my head.
1: Suara Suara Warga Indonesia.
2: Wargikanya ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Nikmati malam yang sempurna bersama orang terkasih dengan pemandangan Kota Bandung dari ketinggian di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Mempersembahkan Damai Delights, The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang tak akan terlupakan. Setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai 10 malam. Nikmati hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steam barramundi, slow roasted Australian OP ribs, braised US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di Damai Restoran dengan view Kota Bandung yang indah. Reservasi sekarang di 022-8780-6688 atau 0811-214-2378 dan visit Instagram @intercontinental_bandung. Damai Delights, where every moment becomes extraordinary.
2: Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fanny dan Haji Mekondo.
5: Udah 3 tahun loh Hani, aku mandul yo.
2: Membawakan kisah cinta Fanny dan Hajime, sepasang pejuang garis dua yang mengharapkan buah hati.
6: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
2: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Hajime divonis kanker.
7: Kondisi Pak Hajime saat ini mungkin tidak lama lagi.
2: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fanny dan Hajime Kondo. Bersama Fanny Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudia, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
8: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
2: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
9: Hajime menaruh harapan dalam diri kamu.
2: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media @filmbabyudon, @sumargofilm, dan @litopictures untuk info terbaru.
10: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
11: Masih keliling Bandung cari kuliner legend? Sekarang gak perlu. Kamu cukup ke Festival Kuliner Bandung yang digelar oleh Sumaba. Dengan tema Bandung Tempo Dulu, kamu bisa eksplor kuliner legend Bandung dilengkapi dekorasi bangunan khas Kota Bandung. Ada lebih dari 1000 menu kuliner, special performance by Rizky Febian, Perunggu, dan Wayang Golek Bobodoran Dalang Batara Sena. Plus, spektakuler firework, Festival Balon Udara Wonosobo, Barongsai Tongga, FKB, Karnival, dan masih banyak performer seru lainnya. Event ini free entry. Catat, mulai 25 Agustus sampai 27 September 2026 di Parkir Barat, Sumaba. Info lengkap, cek Instagram dan TikTok @sumarekonmall.bandung.
12: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
12: Suara warga Indonesia.

105,1 FM, Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, yang ini Juicy Lucy ya. Judulnya teh apa? Lampu Kuning. Lagi ini banget ya, lagi rame banget ya di apa? Platform sosial media, perbincangan tentang band yang satu ini ya. Kalau kamu mungkin belum dengar beritanya atau belum baca karena paket datanya habis, duh karunya ya. Mungkin saatnya pasang internet di rumah, pasang wifi mungkin ya. Apalagi kalau memang Anda lagi butuh internet cepat buat memenuhi semua kebutuhan Anda. Nah, sudah pasti jawabannya adalah Melsa Internet Service Provider jawabannya ya. Karena Melsa Internet Service ini menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, ini layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik dan memastikan koneksi internet bebas gangguan serta menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya, mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 MB per second. Ada juga Eco Fiber, ini layanan akses internet ramah untuk rumah yang menggunakan teknologi fiber to the home. Nah ini untuk penggunaan personal dengan harga terjangkau mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 MB per second. Melsa Internet Service Provider untuk internet lebih baik. Yang ini juga lebih baik dibacain dulu sebelum nanti kabujeng maghrib ya. Ada Jasep di Kopo. Pengen diputerin Vanessa Zidane, Roni Parulian. Nah, boleh ya. Salam buat semuanya aja. Sehat-sehat terus. Hanupis ya. sahabat Suara. Kalau kemarin mungkin sempat keliat ya. Banyak yang dibongkar-bongkar. PKL-PKL bangunan liar ya. Itu sebenarnya memang salah satu program yang dibuat pemerintah Kota Bandung dan juga Pemda Jabar mungkin ya. Karena asak ada MOI nuturuna sama Kang Farhan ada sih kadang-kadang ya. Nah ini sebetulnya memang untuk menata Kota Bandung biar lebih nyaman ya. Apalagi mungkin yang jalan kaki berkendaraan biar lebih enakin ya. Sebenarnya bukan gak boleh PKL itu berjualan, tapi memang aturannya nanti akan dibuat lagi. Nah ini ada info bahwa memang aturan PKL ini akan diperketat. Dan yang pasti juga Pemkot Bandung nantinya akan batasi jam operasionalnya. Ya, jadi sahabat Suara, ini buat Anda semua mungkin yang memang punya usaha pedagang kaki lima gitu ya, atau memang Anda penyuka kulineran. Nah ini jadi Pemkot Bandung sedang memperketat penataan PKL di ruang publik biar jualan juga bisa tetap lancar, apalagi indeks ekonomi ya. Ya, jualan di trotoar boleh, tapi memang jangan sampai mengganggu, apalagi ada drainase ya, aliran apa, aliran air gitu ya. Bahkan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan bilang ini kalau PKL itu nggak dilarang sebetulnya, asalkan memang nurut sama aturan dan yang paling penting adalah tidak mendirikan bangunan permanen atau semi permanen ya. Jadi jangan tiba-tiba nggak bangun sehingga pos hansip gitu ya di tembok, nggak boleh. Kalau PKL mah ya tenda we merenya jeng roda. Nah yang perlu disimak juga poin pentingnya yaitu ya yang pasti jam operasional ini akan ada pembatasan. Misalnya nih kayak di Lengkong Kecil kan rame ya, terus di Jalan Cikoray di daerah Gatsu situ, di kawasan Jalan Malabar dan Pasar Kircon ini cuma boleh jualan sekitar jam 6 sampai sekitar 6 sampai 8 jam per hari. Jadi kalau misalnya bukannya jam genep meren beres-beres jam 12 maksimal ya. Terus yang diperhatikan juga adalah kebersihan. Ini setiap pedagang ini wajib punya komitmen sama prinsip datang bersih pulang bersih. Jangan datang bersih pulang pebalatak, runtah tadi beresan, jangan sampai ya. Dan yang pasti juga akan ada tindakan tegas nih kalau memang lapak di atas trotoarnya atau saluran airnya ini ngalangin, pasti bakalan ditertibkan. Dan yang pasti juga kalau memang pedagangnya nekat gitu ya, apalagi jualan obat-obat terlarang gitu, tramadol, ini juga awas, hati-hati ya, pasti ditindak tegas. Dan yang pasti juga ini jaminannya adalah bebas pungli ya. Ini nih yang suka duh rungsing gitu, jualan acan payu nu menta duit nges 2 orang 3 orang keamanan TRW keamanan tilurah keamanan sagarupa we nya. Nah, aparat kewilayahan ini dilarang keras narik pungutan liar ke pedagang dengan alasan sewa lapak atau uang keamanan. Catat ini ya.
dicatat awas mohon ayah ya. Dan penataan ini memang dibuat biar Bandung pastinya makin rapi, tertib dan nyaman buat kita semua. Kalau Anda nyaman ya, pedagang juga nyaman, kita semua nyaman, kan enakan gitu ya. Apalagi kalau banyak turis, mual ayah ke turis ngomel-ngomel dipalak mahal lah, atau mungkin makannya pinggir jalan kalotor gitu. Jangan sampai ada yang begitu ya. Jadi diperhatikan, ini gak cuma buat pedagang sebetulnya, buat kita juga pengkonsumsi, pembeli ya, ini harus jadi diperhatikan ya. Apalagi masalah kebersihan, itu wajib jadi tanggung jawab kita semua. Setuju sahabat suara ya? Sok sambil di request lagi.

0: Instagramnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Aduh, mama yo, sapu perut sakit sekali nih. Macam ada orang baku pukul ya di dalam.
3: Kebiasaan, kok pasti makan sambal jam 2 pagi lagi toh.
2: Saya cuma makan mie goreng campur dabu-dabu saja ya.
3: Astaga, itu kok bukan makan itu, kok sedang uji nyali. Perut kosong makan sambal, sini saya obati. Tinggal pakai air panas, kunyit, bawang, kopi, sedikit merica, beres.
2: Eh, kok yakin ini obat? Bukan bumbu ayam geprek?
3: Sudah, kok minum saja dulu.
2: Saya bisa ketemu nenek moyang kalau itu. Oh iya, mending saya ke puskesmas dan ikut cek kesehatan gratis dari pemerintah.
3: Hah? Cek kesehatan gratis?
2: Iyo, jadi walau kau rasa sehat, harus tetap cek. Semua usia bisa periksa langsung di puskesmas dan daftar di aplikasi Satu Sehat Mobile.
3: Yang dicek apa saja itu?
2: Lengkap, tekanan darah, gula darah, sampai kesehatan jiwa.
3: Waduh, kesehatan jiwa juga? Jangan-jangan saya langsung tidak lolos.
2: Cek kesehatan gratis, periksa hari ini, sehat di masa depan.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
5: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

tepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga

0: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung. Terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung. L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
1: Biar makin semangat, yuk kita dengerin karya keren dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

FM, suara Bandung, suara warga Indonesia. Sahabat suara yang lagi di jalan, mana suaranya? Selamat sore loh buat Danindra lagi di jalan. Terus juga tadi ada Ci Alih channel lagi dengerin juga ya. Senang didengerin sama teman-teman semua ya. Apalagi weekend segera menanti. Pasti ini teman-teman aku juga punya banyak acara, punya banyak planning, kegiatan. Mungkin salah satunya masih ada yang bingung weekend ini kemana. Nih mungkin staycation bisa jadi pilihan. Apalagi ya kalau staycationnya di tempat yang memang strategis. Kalau bingung di mana ya, mau ngajakin saudara, keluarga, atau staycation bareng sahabat, boleh banget di L Hotel Bandung. Karena terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. Nah, si L Hotel Bandung ini menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota karena hanya 10 menit aja dari stasiun Bandung. Bahkan si L Hotel Bandung ini menjadi titik awal sempurna untuk sahabat suara menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Jadi buruan ya, ditanya-tanya dulu, cari informasinya boleh, atau mau langsung reservasi juga bisa ya. Tinggal dihubungi aja 022-4232-286 atau bisa juga kontak di 0877-7677-0067 atau bisa juga follow Instagramnya aja langsung di DM, mungkin bisa ya, di @hotelbandung.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: selamat menunaikan ibadah sholat maghrib di Bandung dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: Jadi Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fanny dan Haji Mekondo.
2: Udah 3 tahun Rohani, aku mantul yuk.
1: Membawakan kisah cinta Fanny dan Haji Me, sepasang pejuang garis 2 yang mengharapkan buah hati.
3: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
1: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Haji Me divonis kanker.
4: Kondisi Pak Haji Me saat ini mungkin tidak lama lagi.
1: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fanny dan Haji Mekondo. Bersama Fonny Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudia, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
5: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
1: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
6: Haji Me menaruh harapan dalam diri kamu.
1: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media at Film Baby Udon, at Sumargo Film, dan at Lito Pictures untuk info terbaru.
3: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
7: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga

masih keliling Bandung cari kuliner legend? Sekarang gak perlu. Kamu cukup ke Festival Kuliner Bandung yang digelar oleh Sumaba. Dengan tema Bandung Tempo Dulu, kamu bisa eksplor kuliner legend Bandung dilengkapi dekorasi bangunan khas Kota Bandung. Ada lebih dari 1000 menu kuliner, special performance by Rizky Febian, Perunggu, dan Wayang Golek Bobodoran Dalang Batara Sena. Plus, spektakuler firework, Festival Balon Udara Wonosobo, Barongsai Tonggak, FKB Karnival, dan masih banyak performer seru lainnya. Event ini free entry. Catat, mulai 25 Agustus sampai 27 September 2026 di Parkir Barat Sumaba. Info lengkap, cek Instagram dan TikTok at sumarekonmall.bandung. Biar makin semangat, yuk kita dengerin karya keren dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

105,1 FM Suara Bandung, Suara Warga Indonesia, Sahabat Suara. Alhamdulillah, udah salat maghrib meren ya. Lagi apa ini gak baso? Enak tahu jam segini makan baso pedes-pedes gitu ya, gantinya makan malam. Jangan double atuh, nanti kemerkaan ya. Ya baso, ya nasi gawat kalau itu mah ya. Tapi kalau ini lebih gawat lagi karena enak banget. Semua menunya pasti the best. Belum lagi ada promo nih. Jadi buat Anda nih sahabat suara, ini bisa mendapatkan promo food and beverage terbaru dari Damai Restoran Dago Street Kitchen hanya di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Jadi lengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan bakso cuanki tuh. Udah paling best. Terus juga aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejrot, hingga hidangan penutup yang unik kayak doger panakota dan wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian, dan semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restoran setiap hari Jumat jam 6 sore sampai jam 9 malam, hanya Rp299.000 plus-plus per orang. Nah, kalau pengen tahu informasinya atau mau reservasi, ini bisa langsung di 022-87-80-6688 atau bisa kontak 0811-14-2152 atau visit Instagram di @intercontinental_bandung. Ini walaupun si abu vulkanik memang sudah sedikit mereda ya kalau di kawasan Bandung. Nah, tapi masih banyak berita-berita yang beredar seputar si anak Krakatau atau mungkin cara-cara gimana abu vulkanik dibersihin, segala macem. Tapi yang paling baru ini ada kabar tentang si rombongan jurnalis yang hilang kontak saat akan liputan si erupsi Anak Krakatau ini. Nah, update terkini terkait pencarian rombongan jurnalis yang hilang ini di Selat Sunda, jadi udah masuk hari kedua nih. Tadi pagi tim SAR gabungan memang udah kembali bergerak dari jam 7 dengan area pencarian yang lebih luas. Sementara itu, Kasubsi Ops dan Siaga Basarnas Banten, Rizky Diwanto nyebutin kalau operasi hari ini dikerahkan penuh dengan dukungan berbagai armada dan peralatan pencarian. Nah, terkait kronologinya sendiri, ini sahabat suara, Kepala Kantor SAR Banten Al Amrad menjelaskan kalau rombongan ini awalnya bertolak dari dermaga Pagedongan Carita. Nah, di tengah perjalanan salah satu penumpang sempat ngirim titik lokasi lewat fitur share location. Bahkan kalau tadi sempat baca berita ya online gitu, sempat kirim foto juga si nahkodanya ini ke keluarganya, selfie cenah, dan bilang baik-baik aja semuanya. Tapi sayangnya gak lama setelah itu memang komunikasi ke kapal mendadak terputus total. Nah, mudah-mudahan ya wargi ya, ini kita doakan bareng-bareng, semoga proses pencariannya juga lancar, dan yang pasti semua rombongan dari tim jurnalis ini bisa ditemukan dalam keadaan selamat, sehat walafiat, amin. Thank you.

0: dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan deh.

Lovers kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Guys, minggu ini kumpul di mana?
1: Terserah deh.
2: Aku sih ikut aja.
1: Yang penting makan enak.
0: Tapi, makan apa?
1: Pengen Asian food dong.
0: All you can eat, please.
1: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
2: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di Depo Pandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang, dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram at Pago Restaurant dan at Depo Pandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.

0: 1 FM Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, 3 jam nih hampir ya nemenin Anda semua di Suara Santai sore sampai malam hari ini. Mudah-mudahan lagu-lagu yang diputerin sama Farhan sama Hendra juga bisa menemani sore harinya Anda semua ya, biar lebih relax gitu, siap menghadapi Kamis. Udah tinggal 2 hari lagi, tenang menuju weekend. Biasanya memang suka lebih gelisah gitu ya, kalau udah Kamis ini kayak udah bikin planning mau liburan, mau libur weekend ini kemana, atau mungkin gelisah udah rindu sama kekasih. Kalau saya sih gelisah karena baru tanggal 9 sudah tipis, jadinya gak ngikut nih si twin date 99 ini, boro-boro belanja ya, numpang lewat doang nih bulan ini. Sekali lagi terima kasih ya sudah mendengarkan Suara Santainya. Ketemu lagi sama Farhan Basir di lain kesempatan ya. Pastinya akan balik lagi dong di Iswara Bandung ya. Kalau begitu, selamat beristirahat, selamat menikmati sisa malamnya, selamat dinner mungkin kalau mau dinner ya. Kalau mau jalan-jalan, selamat jalan-jalan. Sampai jumpa lagi. Hendra terima kasih. Farhan Basir pamit. Selamat malam. 105,1 FM Iswara Bandung, Suara Warga Indonesia. Dadah.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Yos, 101.4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masuk di jaman Beril, di nongkrong bareng Beril. Boleh dong titip salam dulu atau update traffic di hari yang bahagia ini. Tinggal di save dulu nomornya Iswara ya di 0816-114-1104. Atau nanti gue juga bakal live di TikToknya iswara.network. Jadi mendingan temenin gue dulu. Boleh update traffic, boleh update lu lagi ngapain sekarang, atau mungkin lagi sama siapa, masih di kantor. Ditunggu di WhatsApp, gue baca nanti ya.

hadir di sebuah event gara-gara permasalahan over capacity di bagasi pesawat katanya. Dan gak cuma itu, ada beberapa postingan-postingan yang orang tuh ngepub list riders dari band-band gitu. Ini membuat gue berpikir, wah gokil ya kalau jadi band atau jadi musisi terkenal tuh bener-bener. Ya gue ada sih riders, kalau gue nge-MC tuh ada cemilan-cemilan gitu. Tapi gue tidak pernah expect kalau gokil ini riders begininya loh. Ada yang ridersnya sofa warna pink lah, ada yang ridersnya katanya ya minta ini, minta air mineral tapi buat mandi gitu. Dah gue gak ngerti dah. Gue jadi berangan-angan kalau misalkan gue jadi musisi terkenal gitu ya, atau gue jadi artis gitu ya. Gue pengen riders gue tuh ada pemain timnas di samping cermin. Jujur, biar kayak ada teman ngobrol aja gitu. Tapi karena gue cinta banget sama tim nasional Indonesia, timnas bola, gue minta riders gue samping cermin, ada tendanya. Nah saat di dalam tenda ada cermin biasa, terus sampingnya tuh ada Firman Utina deh, atau enggak Okto Maniani kalau gue. Seru. Ini kita berangan-angan aja sahabat suara. Kalau lo jadi musisi terkenal gitu ya, kira-kira riders lo apa sih? Buat yang belum tahu, riders itu adalah keperluan-keperluan yang harus dipenuhi sama penyelenggara event. Keperluan-keperluan di luar administrasi gitu. Jawab aja di 0816 114 1014. Ntar gue bacain satu-satu ya.

0: Satu di Istora Senayan menghadirkan Edu Fair, pameran pendidikan, seminar parenting, serta bazar UMKM dan kuliner. Akan ada sebuah cerita tentang keberanian yang dihidupkan di atas panggung. Mutiara dari Timur, Nyala Perjuangan Martha Christina Tiahahu dengan sutradara Rama Suprapto. Drama musikal kolosal dengan 520 pemain dari jenjang TK sampai SMA yang akan membawa kisah Martha Christina Tiahahu, pahlawan dari Indonesia Timur, lebih dekat kepada generasi hari ini. Catat tanggalnya 10-11 September 2026, mulai jam 9 pagi sampai 7 malam di Istora Senayan, Jakarta. Festival pendidikan ini bisa disaksikan secara gratis. Sementara, untuk tiket drama musikal Mutiara dari Timur tersedia di loket.com.
1: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

Barang-barang Beril di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Asyik, asyik. Ngomongin, enggak, ini kita sebenarnya malam ini kayak berangan-angan aja sahabat suara. Mengenai riders lo, kalau lo jadi musisi terkenal atau jadi artis gitu ya, riders itu adalah keperluan yang untuk memenuhi kebutuhan lo di luar administrasi, di luar fee gitu. Anyway, gue juga lagi live di TikTok Suara, gue udah on sekarang ya sahabat suara. Ini gue pengen bacain respon yang ada di WhatsApp dulu, 0816-114-1014. Coba, ada dari Vina. Kalau gue artis, riders gue harus ada nasi padang, spesifik rendang, daun singkong, sambal hijau. Cakep! Rendang, daun singkong, sambal hijau. Gak boleh restoran fancy. Ini gue suka nih, bisa jadi artis internasional, tapi backstage, bang, rendangnya dua, jujur. Nyampe lo, nyampe lo. Riders lo kalau jadi artis apa nih? Ini mau baca juga nih, ada yang update weather. Bandung katanya cerah. Oke. Tapi dingin ya, katanya Bandung lagi dingin-dinginin. Halo kembar. Kevin ini kalau jadi artis atau musisi, dia minta kamar hotel kasurnya harus empuk karena dia enggak bisa tidur kalau kasurnya keras. Hari-hari kasur Palembang aja ya. Vira, kalau gue jadi musisi atau jadi artis terkenal, gue mau ada satu orang yang tugasnya ngusir semua orang kalau gue lagi makan ya. Ya lu makannya berarti cari spot yang safe gitu loh. Tapi, jadi kayak misalkan orang itu ngomong ke orang-orang lain, maaf, artis sedang makan. Tapi emang bete sih kalau lagi makan digangguin, bete sih. Halo dari, halo Ute. Halo Ber, apa kabar? Selamat bertugas. Baik, Ute kabarnya gimana? Baik ya? Kembar petualang, kalau gue jadi artis, riders gue harus ada kebab, wudhu. Jadi tenda nih, masuk tenda, terus ada tiang, isi daging muter-muter itu kan.

0: Indonesia.
1: Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fanny dan Haji Maekondo.
2: Udah 3 tahun Rohani, aku mantul yuk.
1: Membawakan kisah cinta Fanny dan Haji Mae, sepasang pejuang garis 2 yang mengharapkan buah hati.
3: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
1: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Haji Mae divonis kanker.
4: Kondisi Pak Haji Mae saat ini mungkin tidak lama lagi.
1: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fanny dan Haji Maekondo. Bersama Fonny Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudhya, Alfi Alfandi, Miyu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
5: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
1: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
6: Haji Mae menaruh harapan dalam diri kamu.
1: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media at Film Baby Udon, at Sumargo Film, dan at Lito Pictures untuk info terbaru.
3: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?

Bekasi, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

You're Still With Me. Beril Rasan Davidi nongkrong bareng Beril yang kita nongkrongnya sampai jam berapa? Jam 11 malam. Everyone, hey. Kita lagi ngomongin soal riders lo kalau misalkan lo jadi musisi atau jadi artis terkenal. Sekali lagi, riders itu adalah sebuah keperluan-keperluan di luar administrasi untuk menunjang penampilan lo ya. Gue suka gedek ada orang yang ridersnya tuh rokok, minta alkohol ya. Bro, itu mah personal bro, gak usah segitunya kali maksud gue. Gue aja gak pernah minta begituan gue. Kayak aneh gitu loh, kayak minta rokok sama event tuh kayak gak bisa beli sendiri apa. 0813, scan. Kalau gue jadi musisi, gue suruh seseorang agar gak ganggu sedang makan sama telpon bear. Oh, itu namanya bukan riders, lebih ke manager ya. Atau road manager. Auah di TikTok bilang, gue ridersnya minta kopi hitam aja buat sajen. Kopi lo, kopi. Biar ngegas ya, manggungnya biar ngegas ya. Ada Winnie dari Pekanbaru. Hai Winnie, kamu kalau misalkan jadi artis, ridersnya kira-kira apa Winnie? Bacain lagi yuk. Ini lagi nih, Aldi dari Depok. Riders gue wajib ada orang yang bisa diajak ngobrol kalau gue nervous. Oh iya, benar. Ini sweet nih. Karena di balik artis yang kelihatan pede di panggung, bisa aja 5 menit sebelum tuh kayak, duh gue takut gagal deh. Itu beneran ada. Dan biasanya tuh kayak gitu tuh kalau bikin lo gak nervous atau diajak ngobrol, ngambil dari keluarga aja. Riders gue kalau jadi artis nanti apa ya? Gue sih enggak sih, kalau gue biasanya kalau nge-MC itu paling makanan berat, dors ada, cemilan sama sesuatu yang bisa ditidurin. Maksud gue kayak sofa, beanbag, buat power nap. Itu tuh penting banget tuh, apalagi kalau nge-MC. Gue suka ngantukan tiba-tiba. Kita masih ngomongin soal riders lo kalau misalnya lo jadi musisi atau artis gitu ya. Kita berangan-angan dulu sahabat suara, tinggal jawab aja ke TikTok karena gue sekarang lagi live di TikTok iswara.network. Kita masuk ke seseorang yang baru tampil di Forestra kemarin. Hip hop era dulu masih mantap sampai sekarang. Iwake, sikat.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM, Suara Jakarta. Suara warga Indonesia. Masih ditemenin sama Beryl Rasandavi di program Nongkrong Bareng Beryl dari jam

Pertama, lo bisa jawab topik gue. Topiknya adalah, kalau lo jadi musisi atau jadi artis, kira-kira riders lo apa? Boleh yang nyeleneh, boleh yang serius. Dan nanti juga di jam 10 bakal ada sesi curhat. Jadi kalau misalkan lo ada sesuatu yang pengen lo luapin, monggo ke nomor 0816-114-1014. Kalau lo gak mau namanya disebut, gak apa-apa. Bilang ke gue aja. Oke, nanti gue bacain. Ditunggu, kita ke arteri dulu.

nongkrong bareng Beryl sampai jam 11 malam sahabat suara. Aja pinjem back soundnya ya. Wah, enak banget nih, kayak chill gitu, kayak gue kayak lagi di restoran-restoran dinner-dinner gitu. Hey waiters, gue lagi ngomongin soal hah? Waiters. Apa? Kagak, ini gue lagi siaran. Ada gue. Oh iya. Gue lagi ngomongin soal riders lo, kalau misalkan jadi musisi atau jadi artis gitu ya. Rani, riders gue wajib ada satu baskom baso. Satu baskom. Manggung apa hajatan, Ran? Lagian juga sih kemakan tuh pasti baskom. Bagas, gue mau ada satu orang yang tugasnya pegangin HP gue. Woi, timbang handphone. Tapi gak apa-apa. Tapi itu bisa berlaku untuk road manager tuh, bisa begitu juga. Karena kan lo kan manggung, lo harus on fleek kan. Kayak kalau di kantong lo ada nyeplak kotak handphone gede gitu kan agak janggal. Maya, gue mau kamar backstage wangi kayak hotel bintang 5. Oh, yang penting wangi bisa. Itu bisa tuh. Itu masih masuk tuh. Lo di list riders lo bisa kayak ruangan minta ada pewangi. Lagian kan pewangi kan murah-murah ya kan. Di minimarket juga udah ada gitu mesti. Kalau Caca bilang, "Boleh enggak Kak, riders gua, event yang gua datengin mantan gua enggak boleh ada di sana." Nah, kalau itu susah ya. Galak banget ini Caca nih, gue liat nih. Kasih tahu ke gue sahabat suara, kalau lo jadi musisi atau jadi artis gitu ya, riders lo apa? Abis ini gue akan spill riders, artis-artis dari lokal atau internasional ya. Dari internasional dulu deh. Oke, tapi sekali lagi ini bukan fakta ya, isu aja. Kita masuk ke efek rumah kaca dulu. This one is cinta melulu. Ditemenin sama Beryl, di nongkrong bareng Beryl sampai jam 11 malam. Dan buat lo yang mungkin udah sampai rumah atau lagi di perjalanan, lagi gak nyetir tapi pengen buka TikTok, masuk ke live TikTok iswara.network. Lo bisa nontonin siaran gue di sana. Dan jangan lupa dijawab topik malam ini. Kalau lo jadi artis atau musisi, kira-kira riders lo apa sih?

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Sebuah band yang berawal dari Perth, Australia sampai Jakarta dan sudah 22 tahun perjalanan dengan ribuan cerita. 10 to 5 22nd Anniversary Concert. 10 to 5 kembali merayakan 22 tahun perjalanan musik mereka dari awal perjalanan hingga hari ini. Bersama Imela, Arif, Ardi, dan Thomas, kita akan sing along, nostalgia, dan menikmati lagu-lagu 10 to 5 dalam satu malam yang spesial. Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, Lifehouse M Block Space, Jakarta. Dapatkan tiketnya hanya di ibudibio.com. Sekarang waktunya kembali bernyanyi bersama 10 to 5. 22 years of music and one unforgettable night.
2: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.

0: 101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Wow, galugalan tadi kita guys.
1: Tadi di TikTok ada satu lagu yang gue setel. Sebenarnya lagu sedih ya, tapi jujur lo dengerin nih.
0: Aneh rasanya kau tadi sini. Gila.
1: Sesi potret dibikin JJ jujur. Dikit aja dikit dengerin.
0: Oh, satu dua. Siap.
1: Itu yang ketiga. One, two, one.
0: Gokil gak?
1: Nah, itu hanya bisa kamu nikmati di live TikTok Iswara aja ya. Kasian gue yang di mobil ntar. Makanya masuk ke live TikTok Iswara ya, iswara.network. Kita lagi ngomongin soal riders. Kalau lo jadi artis atau jadi musisi, riders, keperluan lo tuh kira-kira apa sih? Caranya kasih taunya di TikTok live iswara.network. Gue lagi siaran di sana ya.
0: Kita bacain lagi responnya.
1: Sebentar, ini yang dari WhatsApp nih. Reza, gue mau ada satu kursi kosong di sebelah gue karena gue gak suka duduk terlalu deket sama orang. Itu bukan riders artis gak sih? Ini riders anak introvert gak sih? Tapi gue gak kebayang ya, musisi-musisi yang sebenarnya tuh introvert gitu. Yang mana kan mereka juga harus interaksi sama penonton-penonton yang segitu banyaknya gitu. Tapi sedangkan dia tuh introvert, pasti drainingnya minta ampun tuh kalau bisa tampil. Bahkan penyiar itu tuh gak selalu extrovert tahu sahabat suara. Ada penyiar yang introvert, ada penyiar yang setiap dia siaran itu di studio gak boleh ada orang kasar.

0: kita pengen kasih tahu list riders lo apa sih, langsung aja masuk ke TikTok isuara.network.
1: Ini kalau poster Timun dibilang riders gue pertunjukan wayang plus dayangnya di backroom. Dayangnya, dalangnya di backroom. Ya, banget. Gue lagi bayangin nih. Jadi backstage nih, tenda lo. Ya kan ada tulisannya tuh di depan. Poster Timun. Nah, menandakannya tenda lo ya. Terus dalamnya ada aksi wayang. Janggal, Mun.
0: Mau kasih tahu ke lu gua aja, riders lo kalau jadi musisi atau jadi artis apa ya? Boleh yang serius atau boleh yang nyeleneh, monggo.

0: Barat, suara warga Indonesia.
1: Apa yang bisa diwariskan selama 170 tahun? Bukan cuma pengetahuan, tapi juga nilai dan keberanian. Tahun ini, perjalanan 170 tahun Ursulin di Indonesia dirayakan lewat Festival Pendidikan 170 Tahun Ursulin Indonesia dengan tema Tangguh Dalam Cinta. Selama 2 hari, 5 sekolah Ursulin, Santa Maria, Santa Ursula Jakarta, Santa Teresia, Vincentius, dan Santa Ursula BSD akan bersatu di Istora Senayan menghadirkan Edu Fair, pameran pendidikan, seminar parenting, serta bazar UMKM dan kuliner. Akan ada sebuah cerita tentang keberanian yang dihidupkan di atas panggung. Mutiara dari Timur, Nyala Perjuangan Marta Kristina Tiahahu dengan sutradara Rama Suprapto. Drama musikal kolosal dengan 520 pemain dari jenjang TK sampai SMA yang akan membawa kisah Marta Kristina Tiahahu, pahlawan dari Indonesia Timur, lebih dekat kepada generasi hari ini. Catat tanggalnya 10 sampai 11 September 2026 mulai jam 9 pagi sampai 7 malam di Istora Senayan, Jakarta. Festival pendidikan ini bisa disaksikan secara gratis. Sementara, untuk tiket drama musikal Mutiara dari Timur tersedia di loket.com.
2: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga Indonesia.

0: 101,4 FMI Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Bella Rasandavi ditemenin sama Butika. Katika nih, Kak.
1: Ya.
0: Kita lagi bahas soal enggak. Jadi banyak yang cerita nih. Kita baca satu cerita ya.
1: Oke. Okay.
0: Kita masuk ke BTS tapi abis ini aja deh, sahabat suara deh. Gue mau closing dulu nih. Nanti kita nong lagi jam 9 kita mulai sesi curhat. Kita akan dive deep into the Into perselingkuhan. Karena banyak cerita-cerita yang masuk soal perselingkuhan. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Beril yang lagi dipantau sama bos aku. Di samping aku ada ibu siapa ini?

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Ladies and gentlemen, masih di 101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih ada Beryl Rasandavi di sini. Terima kasih buat kamu yang udah nemenin dari jam 8 sampai jam 10. Dan sekarang kita udah jam 10 malam, waktunya kita masuk ke sesi curhat. Ada beberapa curhatan yang akan aku bacain abis ini, tapi stay tune setelah beberapa hit yang satu ini. Jangan kemana-mana.

Ras and Devi di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Di nongkrong bareng Meryl, kita masuk ke sesi curhat malam ini karena ada beberapa curhatan yang masuk dan menurut gue ceritanya dar der dor al eldul garrow masuk ke BTS yo.

WhatsApp all 0813 sekian sekian sekian dari Aziz Bear. Maaf kalau kali ini nggak sesuai topik, tapi gue cuma pengen cerita. Jadi gimana? Jadi gini, waktu SMA gue punya wali kelas laki-laki ngajar penjas. Nah, dia salah satu yang terbest lah di sekolah, terutama buat kalangan anak laki-laki. Kenapa bisa terbest? Soalnya dia beda dari guru-guru lain. Jadi ini waktu gue baru masuk SMA kelas 10, guru itu juga baru tahun pertama dia ngajar penjas. Karena masih muda, waktu itu kalau gak salah dia masih 21 tahunan. Jadi sama murid-muridnya cuma beda 4-5 tahun aja. Oh, muda banget ya. Karena masih muda, jadinya dia sama murid-muridnya, terutama murid laki-laki, jadi cepat akrab. Jadi pernah seketika gue dan teman-teman gue berlima merokok. Merokok di rooftop sekolah. Tiba-tiba guru itu datang. Kira-kira kita bakal dihukum, dilapor ke BK gak ya? Taunya dia cuma bilang, santai, lanjut aja merokoknya. Soalnya guru itu juga mau merokok dong. Semenjak kejadian itu kita berlima makin akrab sama guru itu. Sering banget kita berlima di jam istirahat ngerokok di rooftop bareng guru itu, buseng. Lanjut ke kelas 11 dan tidak sangka ternyata guru itu jadi wali kelas kita ya. Kita berlima makin seneng dong dan makin akrab. Karena itu jadi kita berlima hampir di jam istirahat ngerokok terus sama guru itu di rooftop. Kadang sharing sebungkus. Udah kayak bestie ya. Ini ada yang lebih gong lagi, ada sesuatu momen. Waktu kelulusan ada salah satu teman kita yang bawa amer. Buset! Tapi ditaruh di 3 botol teh pucuk. Nah, pas kita mau menuju ke rooftop, tiba-tiba di kelas kita samperin terus bilang, bawa apa itu? Ya kita jujur-jujur aja. Terus dia bilang, udah sana, jangan minum di rooftop, minum di warung bude, parkiran motor, di sana lebih aman. Kita berlima mah nurut-nurut aja, akhirnya kita minum di sana. Gokil nih anak-anak SMA ini ya. Akhirnya 7 tahun lalu kita berlima diundang di pernikahan wali kelas kita, Ber. Lo harus tahu kita kasih kado dan isinya itu alat-alat tempur ya. Terlalu brongs, Mas. Tapi memang gini loh. Itu tuh enggak sah-sah aja. Punya guru yang muda tuh asiknya minta ampun, gua akuin. Tapi setahu gua, kalau ada yang terjadi sama guru itu, misalkan kayak dia kan jadi wali kelas, terus muridnya ibaratnya bandel gitu ya. Akan dianya yang disalahin sama kepala sekolah dan guru-guru lainnya. Setahu gua begitu. Jadi ya benar kata dia, kayak udah lu minum jangan di sini lah, di warung aja. Gue punya lagi guru kayak gitu juga, kayak ya udah jangan di sekolah gitu. Karena takutnya ntar dia juga yang kena. Thank you ceritanya ya. Abis ini akan ada sebuah cerita yang mungkin gue bisa assume ini adalah cerita perselingkuhan. Ngomong-ngomong soal perselingkuhan, banyak kejadian selingkuh akhir-akhir ini, sumpah. Dan yang paling gong adalah gue tadi baca di threads. Ada orang ngegepin pacarnya selingkuh, akhirnya dia bisa tahu kalau ceweknya tuh selingkuh dari mana? Dari Bluetooth. Lo mending cek Bluetooth pasangan lo sekarang, udah connect kemana aja itu handphone. Kalau connect ke banyak mobil, misalkan ada Bluetooth BMW apa gitu. Misalkan siapa home-nya siapa, rumahnya siapa gitu. Nah, lo patut curigain. Tapi itu gue bisa analyze kalau itu adalah cara baru deh untuk mencari tahu apakah pasangan kita selingkuh atau enggak. Tapi lo punya enggak cara-cara tersendiri biar cari tahu kalau pasangan lo selingkuh atau tidak? Kalau tadi kan dari Bluetooth, ngecekin Bluetooth. Kalau lo ngecekin apa? Apakah Find My? Apakah DM Instagramnya? Apakah akun Mobile Legend? Sempet ada tuh yang begitu, akun Mobile Legend di... Mereka tuh selingkuh di chat akun Mobile Legend. Kasih tahu ke gue cara mendeteksi orang selingkuh versi lo di TikTok Iswara.network.

sebuah nomor dari Brunei. Hai kak, gue mau curhat tentang cowok gue. Gue tuh sebenarnya jarang banget ngecek HP cowok gue. Selama ini gue percaya aja sama dia. Tapi akhir-akhir ini gue ngerasa ada yang beda. Biasanya kalau gue lagi main padel, dia tuh suka nanya-nanya atau perhatian. Tapi beberapa bulan belakangan dia malah anteng banget, kayak gak terlalu peduli. Sampai akhirnya suatu hari gue iseng ngecek HP dia, gue lihat ada lock chat yang pakai fingerprint. Gue bilang, coba dong buka pakai fingerprint lo. Pas dibuka ternyata ada chat sama dua cewek, salah satunya namanya Sabina, dan chat itu di lock sama dia. Gue langsung tanya, ini siapa? Dia bilang dia kenal cewek ini dari TikTok, katanya cewek itu baru bikin TikTok dan ngefollow dia duluan. Tapi yang bikin gue makin curiga, akun cowok gue itu gak pakai foto profil. Bahkan gak ada foto dianya. Gak ada foto cowoknya dia maksudnya. Jadi gue mikir kok bisa random banget cewek ini nemuin dan follow dia. Karena gue pengen tahu sebenarnya apa yang terjadi, gue akhirnya chat cewek itu baik-baik. Gue tanya gimana awal mereka kenalan. Dan dari situ gue malah dapat cerita yang bikin gue benar-benar hancur. Katanya mereka udah punya rencana buat nikah. What the? Bahkan katanya mereka punya rencana untuk ke Jepang bareng. Maksudnya ini bermigrasi ya, bukan kayak liburan doang, berpindah ke Jepang. Jujur gue gak tahu harus percaya siapa. Yang paling sakit bukan cuma soal ceweknya, tapi karena selama ini gue pikir hubungan gue baik-baik aja. Ternyata mungkin ada sesuatu yang gue gak tahu selama ini. Gue juga gak mau nyalain ceweknya sepenuhnya, karena yang punya hubungan sama gue kan cowok gue. Tapi di sisi lain, gue juga bingung harus gimana. Gue cuma pengen tahu, kalau kalian ada di posisi gue, kalian bakal percaya penjelasan cowok kalian atau lebih percaya apa yang kalian temukan sendiri? Ya lebih percaya apa yang lo temuin sendiri lah. Apalagi, maksudnya yang lo temuin sendiri as in sesuatu yang udah dibilang sama si pihak ceweknya ya. Jadi kan di situ lo udah dapet kayak beberapa bukti tuh, tak tak tak tak tak, lo tinggal susun aja puzzle-nya dan boom, selingkuh. Ya siapa sih? Maksudnya orang juga gak bego kali. Kayak misalkan ada orang, misalkan lu gak punya di TikTok lu gak ada foto lu gitu ya, terus langsung nge-follow, langsung kenal. Gue aja langsung bertanya-tanya, ini kenalnya dari mana sih sebenarnya? Masa langsung kenal di TikTok kayak random gitu? Mereka ngechat, nama kamu siapa? Single gak? Yuk kita pacaran, maksudnya gitu. Ini nih yang gue bilang kayak, tapi nggak buat MG. Gue nggak tahu lo sekarang masih lanjut atau enggak di hubungan lo ini, masih pacaran atau enggak. Cuma ikutin kata hati lo. Mungkin banyak yang bilang kayak orang selingkuh tuh nggak bisa berubah gitu ya. Tapi kalau misalkan udah kayak gini, mereka punya visi kedepannya apa segala macem gitu ya. Ya daripada lo ngejalanin lagi hubungannya, terus habis itu dengan sakit hati setiap harinya, gue sih akan lebih pilih mundur. Apalagi kalau misalnya lo udah kerja, banyak hal yang harus lo lakuin gitu ke depannya, takutnya fokus lo nanti ke distract dan lain-lain, mending mundur. Tapi nggak tahu ya, itu pertanyaan lo atau bukan, itu yang pengen lo tahu di hari ini atau bukan. Cuma perselingkuhan itu benar-benar wah nggak ada habisnya cuy. Hari ini gue dapat berita perselingkuhan banyak banget, dan topik di malam hari ini ngomong soal perselingkuhan. Ada nggak cara versi lo untuk mencari tahu pasangan lo selingkuh atau enggak? Kasih tahu ke gue di TikTok iswara.network, karena sekarang gue lagi live. Anyway, kalau lo pengen ikutan topik boleh. Soalnya tadi banyak yang bilang sama gue, Real, cara tahu orang selingkuh atau enggak, cek Bluetooth-nya. Cek Mobile Legend-nya, cek lock chat di WhatsApp-nya. Kalau lo punya cara sendiri nggak? Gue bahkan baru tahu ternyata orang bisa selingkuh di Spotify. Gila!

Dia bilang, ih Alik pas lagu bilang Spotify bisa selingkuh langsung gercep nyari tahu gue. Ternyata iya lagi Ber, ternyata tinggal cari nama langsung follow dan kirim pesan gelo. Emang sampai di Spotify-nya tuh orang bisa selingkuh nih ya. Tadi kan topiknya malam hari ini adalah, nih topik malam hari ini adalah, ada gak cara lo untuk nyari tahu pasangan lo selingkuh apa enggak? Tadi yang bilang di Spotify bisa, di Shopee bisa, di Gojek, di Grab bisa, ada tempat chatnya. Di Bluetooth, lo cek Bluetooth, koneksi Bluetooth pasangan lo, dia pernah connect sama siapa aja, itu bisa untuk menganalyze pacar lo. Ini ada mengarah selingkuh apa enggak sih gitu. Mobil siapa nih gitu. Perasaan mobil gue cuma ini, kok tiba-tiba dia connect ke mobil ini gitu. Iya, ini mobil siapa, keluarganya kan lo tahu sendiri mobilnya apa. Iya. Gitu. Anjir ngeri cuy. Ih, gue ngebayanginnya kayak tiba-tiba di Bluetooth cewek gue ada Mercy apa gitu. Itu letak insecurity-nya cowok tuh langsung dor. Gila, udah selingkuh, lebih kaya pula. Wah, cowok mati sih di situ tuh. Mau bacain cerita lagi. Halo, aku Mawar. Aku mau cerita tentang masa laluku. Dulu lumayan nakal ya, aku pernah selingkuh pas pacaran. Padahal aku punya trauma soal perselingkuhan pas kecil. Sekarang aku sudah menikah, baru 6 tahun sama suami yang umurnya lebih tua 10 tahun. Aku selalu bilang sama dia, kenapa kita gak ketemu pas aku remaja? Jujur, di dalam cobaan ekonomi pernikahan ini, aku selalu bersyukur menikah dengan suami aku sekarang, dimana selalu memberikan arti syukur itu sendiri. Dan tentunya membuat diriku menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau boleh saran sih, masa-masa remaja, mending gak usah pacaran ya. Fokus aja mengejar mimpi. Karena, kenapa dia bilang fokus mengejar mimpi? Karena sesungguhnya, di kehidupan percintaan lo, at the end of the day, yang akan memimpin adalah suami lo sendiri atau istri lo sendiri yang akan ngelit segala sesuatunya. Pacaran-pacaran waktu SMA, kuliah itu cuma bumbu. Ya mungkin bisa jadi tempat lo untuk belajar. Kalau lo pengen belajar, kalau lo pengen take that as a lesson atau jadi diri lo yang lebih improve. Karena kan biasanya orang SMA tuh cari-cari karakter masih jadi labil apa segala macam gitu. Sebenarnya pacaran gak apa-apa. Cuma ya lo belajar, jangan blow on gitu loh, ngerti gak sih? Lo jangan, lo pacaran mulu pas SMA, tapi tuh gedenya juga masih jadi tukang selingkuh, apa segala macam lo. Ini unpopular opinion gue ya. Lo kalau mau selingkuh tuh pas SMA deh. Jadi lo bisa belajar gitu, jangan sampai pas di pernikahan lo masih bandel, tandanya kan lo gak belajar dulu. Pernikahan itu adalah sesuatu yang terikat secara negara dan secara agama. Itu akan lebih valid, lebih berat bobotnya, lebih big deal untuk lo tanggung jawabkan nanti, apalagi di akhirat. Sumpah, dia benar. Kalau gak mau pacaran gak apa-apa, tapi notes-nya adalah lo bisa belajar nanti. Jadi kalau misalkan lo pas nikah nanti, lo udah mateng, ngerti gak sih maksud gue? Topik malam hari adalah perselingkuhan. Kalau misalkan lo punya cara tersendiri versi lo gitu ya, cara lo sendiri untuk mencari tahu pasangan lo selingkuh apa enggak, ngecek apa sih, ngecek akun IG, ngecek second IG gitu misalkan, atau mungkin ngecek Find My, atau mungkin ngecek tadi dibilang Shopee ternyata bisa selingkuh gitu ya, di Spotify juga bisa selingkuh. Mau gak kasih tahu gue, masuk ke TikTok iswaro.network, karena sekarang gue lagi live juga di sana. Sampai ketemu di sana, jangan lupa dengerin terus 101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia.

0: Right. Loh kok tiba-tiba mati? Oke. Okay. Irgitaf bareng sama Hindia. Masih ada cahaya. Kalau masih dengerin Beryl, kita masuk yuk ke BTS.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl.
2: Beryl, bukain dong.

0: Yap. Ngomongin soal perselingkuhan. Ada yang masuk nih, coba kita lihat. Spice.
1: Ber, gue mau ikutan topik tentang selingkuh tuh bisa dimana aja ya, gitu. Jadi gue punya cerita, sebutlah salah satu dari teman gue gitu. Kalau pasangannya itu ada yang selingkuh. Sebelum-sebelumnya sih selingkuhnya chattingannya ya standar ya, kalau nggak di IG ya di WhatsApp gitu, sampai akhirnya ketahuan sama teman gue si pasangannya ini selingkuh. Dan entah kenapa ya, gue dengar cerita dari teman gue ini tuh bener-bener kayak gila ya, emang seniat itu dan cari cara banget gitu loh.
0: Iya kan?
1: Tuh si selingkuhannya
0: sama
1: pasangan teman gue tuh buat berkomunikasi pakai notes di iPhone. Jadi kan iPhone itu kan ada notes gitu, Ber.
0: Demi apa sih?
1: Cara mereka selingkuh tuh kayak gimana? Kayak gini. Notes-nya itu di-sharing antara mereka berdua. Jadi kalau misalnya mau chat ya di situ. Let's say si ceweknya nanyain gitu ya. Terus ya udah dia ketik di notes yang sama yang udah di-sharing. Ya dan ntar cowoknya bisa lihat gitu, dan cowoknya tinggal ketik lagi di bawahnya balas gitu. Ya dan ntar gantian dan seterusnya seperti itu. Gue benar-benar kayak wow.
0: Wah, anjir, iya sih.
1: Bisa ya seperti itu, bisa. Gitu niat banget gitu. Ya ampun,
0: bahaya.
1: Semua dijauhkan deh dari
0: gila.
1: Jahat yang tidak punya harga diri dan tidak punya hati, yang selalu mencari cara bagaimanapun itu juga untuk berkomunikasi.
0: Takut. Seserem tempat yang paling serem di Jakarta tuh ada bundaran paling serem, bundaran Wah. Gua assuming kalau cara chatan di notes itu adalah, jadi notes itu gue belum tahu sih gimana caranya. Jadi notes itu linknya lo kirimin ke WhatsApp selingkuhan lo misalkan. Terus selingkuhan lo tinggal klik linknya dan kalian akhirnya terkalibrasi itu berdua di satu notes itu, iya nggak sih? Intinya ya, sahabat suara ya. Ini orang kalau mau selingkuh banyak nih caranya nih. Udah gak kayak dulu, sekarang udah banyak. Bisa lewat Notes, bisa lewat Shopee, bisa lewat Spotify. Apapun lah platform yang bisa berkomunikasi, memungkinkan lo untuk berkomunikasi dengan selingkuhan lo itu. Cuma gue tuh gak mau lo capek. Gue gak mau lo capek cari-cari tahu pasangan lo selingkuh apa enggak, dengan ngecek satu-satu aplikasi, dengan buka HP cowok lo apa segala, buka HP cewek lo apa segala macam. Gue tuh gak mau lo capek. Yang penting jangan sampai itu mengganggu pikiran lo bekerja, dalam berkarya. Gimana pun lah caranya versi lo, oke? Okay? Kalau misalkan butuh cerita aja kesini. 0816-114-1014. Karena when it comes to rutinitas lo dan akhirnya terganggu gitu ya, gara-gara soal kecurigaan lo ini tanpa mungkin ada apa... tanpa ada bukti apa-apa, ya lo akan sangat amat jatuh gitu loh. Amit-amit ya sahabat suara ya, semoga kita dijauhkan. Maaf banget kalau beberapa cerita belum bisa dibacain karena mengingat waktu. Tapi abis ini aku akan ada satu talk lagi bacain, mungkin dua. Oke sahabat suara, masih di nongkrong bareng Beril sampai jam 11 malam.

Oke, 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Closing sekalian baca. Wah, ini banyak banget sih yang lagi galau. Sorry banget guys harus mendengar ini, tapi gue berusaha masuk ke dalamnya. Yuk BTS yuk.

0: Ini ada seseorang yang minta disamarkan namanya. Hai suara, gue mau sedikit cerita, tapi tolong samarkan nama gue ya. Sebut saja anonim. Gue nikah udah 4 tahun dan pacaran 7 tahun. Suami gue rasa patriarki. Dia malas untuk tahu apapun itu. Dari mulai gue hamil, gue USG sendiri berkali-kali, dan waktu gue lahiran, after gue lahiran dia ninggalin buat makan sendiri, padahal gue keadaan belum sadar. Gila suami lo. Sampai dicariin sama susternya kemana suaminya. After itu banyak banget gue ngurusin dari mulai A sampai Z gue yang urus. Padahal kita sama-sama kerja, tapi untuk urusan rumah, didik anak dan antar jemput anak dia gak mau tahu, harus gue. Nafkah pun cukup hanya untuk menutupi kebutuhan rumah. Menurut lo gue harus ambil tindakan apa? Cerai! Ya gimana? Ya lo nikah. Menurut gue fase paling struggle di kehidupan istri adalah pas dia pernikahan sama dia mau meninggal. Maksudnya kalau udah sakit-sakitan apa segala macam, atau sama ini orang ngurusin orang tuanya sakit. Menurut gue ada 3 fase itu kehidupan kita tuh lagi chaos-chaosnya. Di salah satunya suami lu nggak ada di situ. Don, lo USG berkali-kali aja tuh sudah memvalidkan perasaan gue dan sahabat suara yang di TikTok kayak udah lo tinggalin gitu maksudnya. Insya Allah ada rezekinya kok. Tenang aja. Dia menafkahi okay. Tapi untuk urusan rumah, yang mana kayak menurut gue selalu berkaca. Gue sebagai seorang suami juga, gue selalu berkaca sama salah satu public figure panutan gue, alumni MRA juga, Surya Insomnia. Dia selalu cerita di podcast-podcastnya dia, kayak dia selalu menuhankan istri, bukan apa ya, memuliakan, kok menuhankan sih, memuliakan istrinya. Lihat rezekinya dia gimana. Dengan cara dia ninggalin lo USG berkali-kali, lahiran after lahiran dia ninggalin buat makan sendiri padahal lo keadaannya belum sadar, itu off. Menurut gua. Enggak tahu, tapi semoga ini jadi pertimbangan buat lo ya. Sebuah voice note yang akan kita putarkan. Gaps, sudah siap? Masuk.
1: Halo, Bear.
0: Hai, Gaps.
1: Gue ada cerita aja nih. Gue gak tau ini selingkuh atau enggak ya, tapi jadi ceritanya gue waktu lulus SMA, gue punya pacar yang jarak umurnya itu 8 tahun. Kita pacaran awalnya satu kota, terus karena gue kuliah, akhirnya gue harus pindah. Gue pindah, akhirnya kita LDR kan. Awal sebulan, dua bulan pertama, okay lah. Masih baik-baik aja tuh hubungannya, enggak yang macam-macam atau gimana. Dan gue enggak, maksudnya dia ini enggak punya track record suka selingkuh gitu lah. Jadi berjalan waktu, tiba-tiba gue ngerasa udah mulai enggak cocok nih, udah mulai banyak banyak masalah, maksudnya komunikasinya jadi enggak baik apa segala macam. Sampai akhirnya dia lah yang memutuskan untuk kayaknya kita harus break dulu deh gitu. Akhirnya gue iyain, gue pikir ya sama-sama koreksi diri aja kan, maksudnya memperbaiki diri, nanti kita mulai ya sebulan gitu, terus mulai membaik lagi tumbuhannya. Gak tau dari mana tiba-tiba ada cewek yang lewat di beranda IG gue. Terus gue kayak punya feeling kayaknya cewek ini ada hubungannya deh sama cowok gue. Terus gak tau dari mana cewek ini nge-follow gue di Instagram.
0: Nge-follow lu?
1: Terus gue ngeliat gini, gak ada sih memang foto mereka, tapi gue ngerasa nih cewek pacaran sama cowok gue gitu.
0: Saat itu, anjir.
1: Setelah gue cari tahu, ketahuan lah memang benar pacaran. Yang lucunya adalah gue yang dilabrak sama cowok gue, katanya ngeganggu pacar barunya. Sedangkan hubungan kita aja, maksud gue ya lo putusin gue dulu kek, kan lo bilangnya kita break sebentar, jalani masing-masing dulu sebentar, habis nanti balik lagi. Kok enggak putus tahu-tahu udah punya pacar baru belum sebulan.
0: Iya, laki lo
1: gitu.
0: Laki lo masih labil berarti. Dia tidak bisa memposisikan diri dia. Maksudnya kayak kan dia belum putus sama lo sepenuhnya. Kenapa dia marahin lo? Dia yang selingkuh. Kenapa dia marahin lo? Kenapa gue bisa bilang dia itu masih labil? Karena ya dia belum bisa wise dalam memposisikan dirinya. Kalau misalnya dia salah, katanya ada yang lupa. Gue akhirnya tahu mereka pacaran tuh dari tek-tekan di IG ceweknya. Gue juga gak ada chat atau integrasi ceweknya. Cuma si mantan gue itu ngiranya gue yang nge-follow cewek barunya dan gangguin ceweknya. Aneh emang. Kok jadi guilt tripping gitu sih? Jadi tek-tekan IG-nya si cewek sering nongkrong bareng, foto rame-rame, tapi mereka selalu sebelahan. Iya, jadi kayak ya low-key aja ngasih tahu kalau misalnya kita udah bareng lo, gitu. Tapi kayak tinggal nunggu lo marah, membludak, abis itu lo minta putus, misi berhasil, gitu. Anyway, intinya buat lo yang merasa tidak aman di sebuah hubungan percintaan, gue minta kayak di dunia ini gitu ya, di dunia berpasangan ini pasti ada aja yang namanya masalah, ada aja yang namanya perselingkuhan gitu. Cuma gue minta lo tidak nyerah untuk jangan sampai lo menutup hati, terus abis itu lo orientasi seksual lo jadi berubah gitu. Kayak gue udah gak percaya sama lawan gender. Enggak, bukan gitu intinya. Cuma menurut gue lebih berhati-hati aja sama siapapun lo berhubungan. Cek track recordnya, terus gak usah buru-buru, karena lo akan dikasih tahu kok perlahan, gimana pun caranya sama yang di atas. Lo akan tahu cara menemukan, atau lo akan tahu sama siapa lo akan berhubungan nanti, sahabat suara. Sudah jam 11 lewat 5 menit, waktunya aku pamit, and it's time for me to say mic's off, hearts on, and I'll see you tomorrow. Maaf ya buat curhatan yang belum sempat aku baca, karena mengingat waktu dan cukup banyak yang masuk. Tapi gue akan baca besok lagi. Kayaknya besok temanya tetap akan perselingkuhan. Sampai ketemu besok, sahabat suara. Bye-bye.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Siapa aja sih public figure yang sukses dari radio?
1: Ih, banyak banget tahu. Kalau yang dimaksud public figure Indonesia, ternyata yang sekarang kita kenal ada di TV, YouTube, atau panggung, justru sebelumnya mereka memulai karir sebagai penyiar radio loh. Contohnya nih, Panji Pragiwaksono. Sebelum dikenal luas sebagai komika, aktor, atau content creator, Panji juga punya pengalaman sebagai penyiar radio. Terus, ada juga Gofar Hilman. Kita sama-sama tahu dong kalau sebelumnya Gofar Hilman pernah siaran di Hard Rock FM Jakarta. Gofar juga pernah bilang menjadi penyiar adalah cita-citanya sejak masih sekolah. Dia juga pernah memecahkan rekor MURI, siaran live talk show selama 34 jam. Bayang nggak tuh? Nah, sekarang juga ada Pak Sutri yang pertama berkecimpung di dunia radio. Siapa lagi kalau bukan Rizky Kinos dan Nikta Gina? Kinos mengawali karir sebagai penyiar radio di Bandung sejak 2006 hingga 2008. Terus mulai ikut audisi VJ MTV di tahun 2008 dan berhasil menjadi juara pertama. Nah, gimana dengan Gina? Nih, menariknya, Gina merupakan lulusan kedokteran yang justru menemukan kesenangan besar di dunia radio. Dan sekarang mereka siaran di Suara Serunya Iswara loh. Udah pada tahu kan? Gue sih cuma ngingetin aja. Takutnya sahabat suara pada lupa.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Gresik, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,5

0: Di sini tepatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Guys, minggu ini kumpul di mana?
3: Terserah deh.
2: Aku sih ikut aja.
3: Yang penting makan enak.
2: Tapi makan apa?
3: Pengen Asian food dong.
2: All you can eat please.
3: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
2: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di Depo Pandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestaurant dan @thepopandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
4: Lagi cari tempat jalan-jalan dengan suasana yang Bandung banget? Yuk main ke Ciwok.
2: Di sini kamu bisa jalan santai, menikmati suasana outdoor yang sejuk, sambil belanja dan kulineran. Plus area parkirnya luas dan aksesnya gampang.
4: Betul banget. Apalagi sekarang ada program Shop More Win Your Car. Belanja di Ciwok bisa dapat kesempatan bawa pulang hadiah mobil.
2: Wah, seru banget. Jangan lupa download aplikasi Ciwok karena ada banyak hadiah menarik lainnya yang bisa kamu dapatkan.
4: Jadi, September ini jangan cuma di rumah ya.
2: Yuk, jalan-jalan ke Ciwok, nikmati suasana outdoor, ikuti event serunya, belanja, dan jangan lupa download aplikasi Ciwok.

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Nikmati sensasi menginap yang memadukan keindahan alam dengan kemewahan modern.

kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan Anda. Kolam renang hangat Infinity dengan pemandangan spektakuler. Fitness center yang buka 24 jam. Dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge. Dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga Venel. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi

0: hotelindigo.com/bandung.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
2: Iswara,
3: memainkan musik pilihanmu.

0: Udah.
1: Anak kecil jangan diajak jadi backing vokal.
0: Iya, jangan diajak rekaman ini. Yuk, dek. Aduh, ampun.
2: Jangan kemana-mana. Sekarang kita puterin lagu hits dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.